dan Madrasah Tsanawiyah Negeri MTS Negeri tahun ajaran 2026-2027 membludak, yakni mencapai 4.399 orang. Namun hanya separuhnya yang diterima. Ada 2.150 calon siswa dipastikan gagal masuk lantaran kuota daya tampung yang tersedia hanya 2.209 siswa. Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung Erwinto mengatakan bahwa tingginya peminat calon siswa madrasah di Bandar Lampung didukung oleh beberapa faktor, mulai dari infrastruktur, tenaga pendidik hingga kurikulum. Min terfavorit ditepati oleh Min 5 Bandar Lampung dan mencatatkan 464 pendaftar yang memperebutkan 142 kursi. Sementara untuk tingkat MTS Negeri, posisi terfavorit ditepati oleh MTS Negeri 2 Bandar Lampung dengan pendaftar mencapai 1.270 orang dengan kuota hanya 422 kursi. Tingginya peminat membuat hampir semua madrasah negeri di Bandar Lampung membatasi penerimaan lantaran keterbatasan ruang kelas dan juga kuota yang tersedia. Informasi yang terakhir minat muahi, Lembaga Advokasi Perempuan Anti Kekerasan Damar Lampung mengingatkan para orang tua untuk memperketat pengawasan serta membangun komunikasi yang baik dengan perempuan dan anak sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan. Himbauan ini disampaikan Direktur Damar Lampung Afrintina saat diwawancarai terkait dengan langkah pencegahan menyusul kasus dugaan penyekapan dan kekerasan yang dilakukan Taufik Hidayah terhadap kekasihnya berinisial GTR yang menyebabkan korban mengalami luka serius pada bagian kepala, bibir, dan juga mata. Keluarga, terutama orang tua, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman sejak dini mengenai bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam relasi personal. Antara capai wakca pukul 7, tunggu-tunggu mulai di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM, suara budaya Lampung. Lampung kok mendung? Suara budaya Lampung. Lampung. Jangan mentang-mentang belum sarapan terus lambung, guys. Maksudnya sarapan biar enggak sakit lambung gitu. Selamat pagi, minamu aki api kabar. Soalnya ini pagi kan Sinji sehat ya. Cuacanya mendung ini pagi hari ini, justru mataharinya belum keluar. Tapi semangatnya harus sudah berkobar dan membara. Karena hari ini adalah hari Kamis 25 Juni 2026. Minimalnya hari Kamis tuh senyumnya manis gitu, minamu aki. Jangan cemberut-cemberut, gak enak ngeliatnya kalau pagi-pagi udah cemberut. Info BMKG nanti dihadirkan untuk minamu aki ya. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum Merona Nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Laros kan nana. Caknya ada cak kan ya, Mak Cik. Saya tahu lah nyak awal itu day, awal itu day yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Abisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah, Mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, Mak nyatka sekali, nyat, cantik kok berubah lamon, yuk. Mau danya kada gogoniku kerajaan di luar apa kuat tahun ha dulu pa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ina ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

di kota Bandar Lampung dan juga di Provinsi Lampung. Kita ke Provinsi Lampung terlebih dahulu, di mana Lampung Selatan diperkirakan berudara kabur, Lampung Tengah berawan, Lampung Utara udara kabur, Lampung Barat berkabut atau asap, Tulang Bawang cerah berawan, Tanggamus cerah berawan, Lampung Timur juga sama, Wai Kanan udara kabur, Pesawaran cerah berawan, Pringsewu berawan, Mesuji berawan, Tulang Bawang Barat cerah berawan, Pesisir Barat hujan ringan, Kota Bandar Lampung diperkirakan cerah berawan, dan

Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan

0: 48 tim nasional, berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Medio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjukkan no men. Api kuwai mukidah.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si makai kau si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Aduh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si, dilaman ku bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ku mak mengan cibokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerjaan api si. Mak api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ku ngedok-dok si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ni kutan nosos cak bangga gua haji lah. Anjak malahat ni hanu khik mutan noyo.
1: Jelas sih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

gak hadir ke gue Mena Muaki sampai benar dipukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia aja Mas Ikam. Dan lupa dengis kode FM 88,5 MHz. Udah juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Dibuka website dan streaming kami www.rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam walu.
1: Mila Muaki, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Ameriko, mengatakan permohonan maaf kepada ribuan calon siswa yang belum atau gagal lolos dalam seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB SMA SMK Negeri 2026. Hal ini disampaikan beliau menyusul pengumuman resmi jalur reguler yang dirilis serentak pada hari Rabu kemarin. Terbatasnya total kuota negeri yang hanya berkapasitas 76.294 kursi di 318 sekolah membuat sistem harus mengeliminasi banyak pendaftar melalui pemeringkatan nilai akademik yang ketat. Dihimbau para siswa yang belum beruntung untuk tidak patah semangat karena sekolah swasta di Lampung memiliki mutu yang tidak kalah saing. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, lantai SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan mendadak riuh oleh sujud syukur dan tangis haru yang pecah secara bersama. Satu di antara siswi terbaik mereka, Chika Azahra Salsabila atau yang akrab disapa Chika, resmi dinyatakan lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Prestasi monumental ini sekaligus menjadi sejarah besar karena berhasil memecahkan kutukan puasa panjang SMA Negeri 1 selama 24 tahun lamanya. Setelah terakhir kali mengirimkan delegasi ke Istana Negara pada tahun 2002. Rasa bangga yang membuncah tak mampu disembunyikan oleh PLT Kepala SMA Negeri 1 Natar Suprianto. Beliau mengaku sangat merinding sekaligus tidak menyangka kepindahannya ke sekolah ini langsung disambut oleh torehan tinta emas dari anak didiknya. Anda capai wakca pukul walu, tokop tunggamolo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Nakimani hania minam waki tetap ngedengis ko RRI Bandar Lampung dalam helau di pagi kani. Pagun jama saya Medi Irawan saya memancarkan sinar keemasan matahari kali ya minam waki. Maksud ko dipancar lolos ko jalan jenderal Gatot Subroto 26 Pahoman Kota Bandar Lampung. Kadu togok di kantor kodo minam waki pagi kani sinji. Mudah-mudahan kia kadu togok di kantor ya segera fokus bekerja. Tapi tetap bekerja itu serius boleh, tapi jangan terlalu serius banget gitu minam wakil. Nanti cepet capek, cepet lelah kalau misalkan kita terlalu serius kerjanya. Ada santai-santainya dikit lah ya minam wakil, tapi tetap kerjaan harus beres ya. Lalu dipagiakannya dengan lagu-lagu daerah Nusantara, 1 jam lagi sampai di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Pari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Rompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Mori, perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Yang pertama yaitu biaya, kemudian fasilitas ya Mina Mori. Biaya sekolah terkait erat juga dengan fasilitas. Pada sekolah-sekolah negeri, fasilitas antar sekolah takkan terlalu jauh berbeda. Entah selama ini menjadi sekolah favorit atau juga bukan, karena setiap fasilitas yang ada di sekolah sangat bergantung pada bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Kalau di sekolah swasta, fasilitas tergantung pada besarnya biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Multimedia rooms dan mungkin juga ada tennis court may be available gitu ya di international school. Jadi biasanya kalau di international school itu ada ruangan multimedia, kemudian juga ada tempat tenis juga mungkin dan lain-lain. Namun sekolah swasta biasanya biayanya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan sekolah negeri, dan biasanya sekolah swasta lebih murah biayanya dimiliki atau dibandingkan dengan sekolah yang kelasnya internasional gitu Mina Muaki. Selain itu juga kurikulum ya. Jadi kurikulum sekolah negeri harus mengikuti kurikulum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah tergantung dari kurikulum nasional yang dijadikan acuan. Sementara sekolah swasta memiliki keleluasaan dalam menentukan kurikulum yang digunakan. Sekolah swasta yang menerapkan kurikulum Cambridge, kemudian misalnya ini memiliki kegiatan belajar mengajar yang berbeda dari kurikulum nasional. Tergantung ya, kalau swasta itu diberikan keleluasaan, tapi banyak juga kok sekolah yang swasta itu mengambil kurikulumnya dari pemerintah gitu ya Mina Muaki. Tapi yang beda memang ini sih, apa, biaya ya. Karena memang biaya itu biasanya kalau sekolah swasta itu ada daftar ulangnya setiap tahun. Kalau sekolah negeri kayaknya nggak ada ya Mina Muaki.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
1: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah kue skubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Yaudah, sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang.

0: diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Nah, Mina Mwaki, jenok kudu disampai kok ya, perbedaan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Salah satunya ada perbedaan yang lainnya tuh di dunia pergaulannya, Mina Mwaki. Jadi memang tantangan kalau kita sekolah di sekolah negeri, siswa di sekolah negeri biasanya berasal dari kelas sosial yang berbeda-beda, hingga ras dan juga agama yang tak sama. Seluruhnya berbaur di sekolah, baik dalam kegiatan akademis maupun juga ekstrakurikuler. Kalau di sekolah swasta, biasanya kalau sekolah swasta itu cenderung homogen, Mina Mwaki. Biasanya sekolah swasta ada yang menggunakan agama tertentu sebagai acuan dasar pendidikan, atau juga kalau misalkan sekolahnya udah kelas-kelas internasional, ya mereka adalah orang-orang yang tingkat ekonominya lumayan gitu, Mina Mwaki, ya. Bukan lumayan, memang cukup tinggi. Jadi memang alternatifnya kalau misalkan kita biaya pendidikannya tidak terlalu banyak atau ekonomi kita pas-pasan gitu, Mina Mwaki, mungkin sekolah negeri bisa menjadi pilihan. Dan kalau misalkan Mina Mwaki berpikiran gak mau ribet ya, karena contohnya kalau ribetnya itu adalah biasanya daftarnya itu kan kita menggunakan berkas-berkas yang di-scan dan lain-lain. Banyak orang tua yang tidak paham dengan itu sehingga jelimet sendiri. Kalau gak mau jelimet ya mungkin pilihannya swasta. Tapi yang paling penting adalah sekolah itu semuanya sama, Mina Mwaki. Tidak ada sekolah yang tidak baik ya. Tergantung sebenarnya kembali ke didikan kita sebagai orang tua di rumah. Gimana pun anak adalah guru terbaik sebagai apa ya, guru terbaik adalah orang tua di rumah, Mina Mwaki ya. Gitu ya. Selamat bersibuk-sibuk, Mina Mwaki, yang tengah mendaftarkan diri anak-anaknya di sekolah. Selamat kepada orang tua yang anaknya masuk di sekolah unggulan atau di sekolah pilihan dan favorit. Mudah-mudahan anaknya bisa terus berprestasi, Mina Mwaki ya. Ini akhir kebersamaan kita dalam Helauni Pagi Kani, tetap di Perempat FM. Saya Medi Rawan menemani Mina Mwaki dalam acara Nemu Nyimah di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Siap-siap telepon ya, 0721 255 112 atau telepon WhatsApp 0811 720 98.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: FM Suara Budaya Lampung. Wahja
1: Jam Siwa.
2: Minamuaki, siapa sangka hamparan lembah hijau yang kini dipenuhi suara gemercik air, pepohonan rindang dan ribuan lembah madu di Bandar Lampung dulunya merupakan kawasan tambang batu yang gersang. Transformasi ini kini melahirkan sebuah destinasi wisata alam bernama Lembah Suhita yang ada di Jalan Batin Mangkunegara Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Di tempat ini pengunjung tak hanya menikmati udara segar dan panorama alam, tetapi juga diajak mengenal pentingnya konservasi lingkungan hingga belajar memanen madu langsung dari sarang. Tak heran saat musim liburan sekolah tiba, kawasan seluas 1 hektar ramai dikunjungi keluarga, pelajar hingga komunitas pecinta alam. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, ratusan warga pesisir Teluk Lampung tampak antusias mengikuti layanan kesehatan gratis yang digelar Polresta Bandar Lampung dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 pada Selasa yang lalu. Sejak pagi, masyarakat di kawasan Lempasing dan sekitarnya mulai berdatangan ke lokasi kegiatan di perairan Teluk Lampung, Kelurahan Wai Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan sekaligus berkonsultasi langsung dengan tenaga medis yang disiapkan Polresta Bandar Lampung bersama UPT Puskesmas Teluk Betung Timur. Kegiatan dipimpin langsung Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jakob Tilukai dan dihadiri oleh Wakapolresta dan lain-lain. Mina Muaki, Polresta Bandar Lampung juga menyalurkan 200 paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah masyarakat pesisir mendapat sambutan hangat dari warga yang merasa terbantu dengan layanan yang diberikan. Antai capai wakca pukul 9, tunggu mulai di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: para budaya Lampung. Tapi pun, api kabang minamuake sunyi ni sehat. Mudah-mudahan minamuake dalam keadaan wawai-wawai gaoh ya. Dan kadu bergabung jama sikam di Prompat FM dalam acara nemu nyimah jama saya Medi Irawan adok lida bangsa ya. Silakan saya telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 dalam acara nemu nyimah. Langsung go pilih lagu-lagu sekadu disiapko di kesempatan pagi kan disinji ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam. Iya pun Topan.
1: Tapi kabar nih Bang Medi?
0: Kita baik-baik saja ini.
1: Alhamdulillah. Kenapa sih lagunya tuh pertama itu yang aturan diganti sih, yang ganteng itu diganti tampan tuh?
0: Banget tampan. Banget tampan. Itu lagunya Kangen Band.
1: Oh, coba kau pikirkan deh gitu ya.
0: Kemarin kau datang menemui aku hoba. Saat aku hoba.
1: Oh, badan
0: tetap didangdutin ya kan.
1: Komploit kalian ya.
0: Iya.
1: Apa lagunya Bang Medi?
0: Kita lagunya ada 3 lagu. Yang pertama ada Bujak Nji Hengki Sanjaya, Mulit Lampung Alfarid, Makna Rima Reni.
1: Itu biasa saya request itu di Belajar Sumba Bedendang itu Mulit Lampung.
0: Mulit Lampung.
1: Salam-salam Bang Medi. Salam nih, pertama-tama jama Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih, saya lah di Cempaka 3, sehat selalu. Terus muni jama Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Jama Woputri bersama Udone di Wehalim. Terus muni jama Minanwati di Serentem. Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jama Bang Ius Punduk Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan. Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Mama siapa ya? Oh, Bunda bukan Mama, Bunda Selfie di Pulau Bacan. Terus muni Bunda Tin di Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Amir Lampung Timur, Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bang Hamham, Bang Irin di Gunung Batu, terus muni jama Ibu Ros di Kedamaian. Pokoknya jama seunyi ini di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung dan di luar Lampung. Spesial jama Bang Medi. Saya selalu Bang Medi.
0: Iya, terima kasih.
1: Jama-jama. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Topan keduntukan gabung Wa Edo di Teluk Ham. Terima pai. Silakan, mau ngambil duit berapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Mau transfer apa ngambil uang ini?
2: Alhamdulillah tadi dapat transferan 200.
0: Edo selamat ya Do, dapat undian kan ya?
2: Oh iya Mong.
0: Niku mangsa undian apa di CAN RAA?
2: Nihil Mong.
0: Teliu doang ya kupon mo yo. Ya Allah.
2: Iya.
0: Kasian.
2: Nek kamu sama dong.
0: Mangsa sedih nih Mong. Mak mangsa.
2: Mana ya PDF nya ku kirim.
0: Mong, nyanyi lupa lu kupon ku uat lupa mak ku kuku ku sayang nihan.
2: Oh, apa sih Mong itu Mong?
0: Nah lah, uli yang makaya, jadi enjo mak butuh yo kan. Sombong. Sombong sekali Anda.
2: Api lagi hina kan, api deh ada usah kiriman.
0: Mak nyangka lu Mong, ya Allah. Kini ku sama usah ngirim hatong, harus.
2: Api deh hatong.
0: Api Mong, agak api Mong.
2: Agak rindu sama api
0: Mong. Agak lagu yo, lagu ini wak telu, wak Bu Janji. Bu Janji ini suka apa sih? Sayangku diniku, nah kan? Mangido bandingan. Nah, terus Muli Lampung jam mana kima? Niku di lom hang an nalah gua kena lagune.
2: Oh, pokoknya ya penyiar Prompat do bertale tahun ni tau Mong.
0: Oh, tau Mong?
2: Yo, dacok segala ni dacok ni nyanyi dacok. Penghibur anak-anak dacok.
0: Ngilu petisan dacok, ngilu petisan dacok. aduh
2: Mong, hotok pagi kobo yang adalah lagu nih kina ngomong
0: hotok kobo ada luangan
2: panjek Mong, beli labung Lamong awas wingi hawang.
0: Muat ah.
2: Oh, wih. Terluk hujan
0: di jam muat mataku si banjak mong tanggal tuha tanggal 25 aja kan. Mataku si banjak.
2: Apalagi tanggal-tanggal ji api biling-biling harus kuhunyin
0: lagi lah. Aduh rawan tanggal-tanggal segini nih tanggal-tanggal rawan. Biasanya senyum ketemu teman ini mah enggak.
2: Tapi alhamdulillah jenawas ku.
0: Ini segok kopai mong nasa mong. Ah nikusa.
2: Boleh lagi tangih ya mong. Lai
0: mong agak diolok kok beno nasa mong penyana mong.
2: Ya Allah. Ya adalah lagu Nabi Jenara Yau ya.
0: Bu janji.
2: Ku sumpah ke bu janji. Adalah salamnya jenang adu topan mong.
0: Yo.
2: Topan ngoyo mong.
0: Okay.
2: Warwa putri yao sama Udo sama nenek Serati. Jemara Den Kabul sama Murat Marit. Aduh sinago yo mong aku seunyine. Makai nikune semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Lancar sampai hari
0: ya Allah. Amin ya Allah.
2: Niat petugas keluarga semoga gelu-gelu dah dion.
0: Do bakong
2: iya saya.
0: Do bakong wa putri nih kebeno yo do. Bakong wa putri.
2: Ya mong insyaallah ya mong. Aduh tabrakan.
0: Oh tabrakan heboh do nikunya memang.
2: Insyaallah.
0: Siap.
2: Pokoknya selalu lancar. Pokoknya api selalu EPP lah. Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun terima kasih. Edo sewa di Teluk. Kamu menerima luat ya. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nak Medi.
0: Iya pun Mbah Jarwo.
3: Gimana kabarnya nih Nak Medi?
0: Wah kita mah seger-seger aja nih alhamdulillah.
3: Aja jus alpukat. lagunya lagi zaman-zamannya Mbak Playboy itu disukain sama Muri Lampung.
0: Oh, Mbak pernah Playboy dulu ya?
3: Nah, Playboy. Itu, dua kelinci kalau pakai topi yang cover boy itu.
0: Allah. Zaman dulu sekali Anda memang ini.
3: Oh, 1947 udah merdeka.
0: Terus dulu saya pakai merek bajunya tuh Darbos dulu itu.
3: Ya, yang ada kepitingnya itu.
0: Darbos merek kaosnya.
3: Ya ada gambar kepiting.
0: Bener-bener sekarang gak ada lagi merek itu yo.
3: Yalah itu kan saya lagi playboy-playboynya itu. Nah sekarang udah tobat namanya.
0: Udah tobat ya alhamdulillah udah tua juga mbak ya Allah mbak.
3: Apa tua kan selera muda. Salam yo. Salam jamaah Babang Tampan Taupan di Kota Karang. Kita menai dan maminya ya Nur Aini. Ada Edo Saputra juga. Wa Putri Irin di Gunung Batu Ibu Ros. Pokoknya sehunyi nilai Nak Medi ya.
0: Iya.
3: Jaga kesehatan Nak Medi.
0: Iya.
3: Tutup som-som kena komedi.
0: Cakap.
3: Assalamualaikum Nak Medi.
0: Waalaikumsalam Mbah Jarwo. Terima kasih sudah ikutan bergabung Delom Acaka Nemonyi Mas. Saya lagi yo. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen api kabak niku bang. Lagi api niku bang.
4: Ya gini.
0: Lagi ngitung bintang di langit.
4: Iya.
0: Oh, mengedok mana dawah bintang apa mone niku bang.
4: Api kabak mide.
0: Wah, wah bang alhamdulillah sehat.
4: Lagu nape?
0: Lagune buat Bu Janji. Terus buat judulnya Muli Lampung jema mak nerima.
4: Muli Lampung
0: yo payo.
4: Bunda kau siaga bayar, semoga sehat, mama gila dan kebas. Minawati dalam bukti tetap kiri bidang penerbangan sebab bumi. Sumpah dan sambal, lapukul, dia bersuara, kirim bersuara, jendih di penjelasan, notif kalau bukti. Gaston dia dewasa. Pasir kita tadi Mama Pungki doa cintu budaya lalu
0: Payu
4: makasih dek
0: yo bang siap
4: kalau sehat
0: amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen, terima kasih juga untuk kan gabung ya sewa di Sukabumi. Memang kalau gadis-gadis Lampung itu cantik gitu ya Minamuaki. Waya mukanya tuh ceria apalagi bersarung. Bukan karena gak kebeli baju ya guys. Bersarung itu memang satu tradisinya orang Lampung.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Nona, sebenarnya agama di papai bebaih nona yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh, bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, Bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini.
3: Iya deh. Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kok nak gue kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Akhir jemaah Bang Medi dalam acara nemu nyimah. Langsung gaskan 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Nurdin tah?
1: Ya iyalah.
0: Pi kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya apa Bang?
0: Sehat. Bang Hane Gunung Krakatau njita meluap tah Bang?
1: Nah, biasa-biasa kah Bang?
0: Oh, ane di sana mak berpengaruh Hane.
1: Cuma lagi istilahnya mak meluap Bang, upamanya nambah parah.
0: Nambah parah ya Bang ya. Tapi warga di sana memang biasa ya Bang ya.
1: Ya biasa tiap kadang-kadang jam 12 malam ini suara biasa-biasa kah
0: Bang? Kebunyi Bang luah suaka.
1: Ya maksudnya suara nih buat kadang-kadang ada suara cuma nasok rawo
0: atau ayo memang fenomena alam ya Bang yo.
1: Iya memang ada zaman jumpai
0: rutin iya betul
1: karena si waktu tsunami Inanjino lenak sih Bang longsor Bang longsor dari Krakatau longsor jadi ya kepalah batu tanah si
0: delom nih yo.
1: Jadi lawak meluap
0: masa. Iya temen tuh.
1: Oh.
0: Ayo.
1: Tata.
0: Kalau aman lah di sana ya Bang, aman ya, amin.
1: Alhamdulillah mudah-mudahan.
0: Iya amin. Ya. Payo, wak telu lagu Bang, wak tangguh mulang, adekku sayang jema beti hati.
1: Tangguh mulang kula.
0: Payo kida. Oh.
1: Tapi saya si keduanya.
0: Keduanya adekku sayang.
1: Ketiga.
0: Beti hati.
1: Oh, beti hati
0: lah. Oh, beti hati ya, Pak Yuki.
1: Agak salah, Pak, ya.
0: Yo.
1: Pertama, jamak.

0: Kakak ini yang di pulau panggung ya. Jema Wa Putri, Jema Udone, Mama Pungki ni mune, Kakak Dina di Raja Basa. Kak Nur Kiyah ni mune, maka ketinggalan di Raja Basa api dua ini sih. Mudah-mudahan sehat mune. Kakak Esya Lena ni mune, di Kumang Joni ya. Oh, terus mune dari Sekura ni, Minan Wati di Sasem, Jema Mama Ani Jalur Dua. Mama Anis ni mune, Jema Nabila, Bunda Chelsea ni mune. Ibu Ros mune di Kedamaian, Abang Darson, jema Abang Putra Alam ni mune, Kakak Rayati di Natas. Jema Asep di Lempasing, Datu Atin ni mune, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usut Tua ni mune, Pak Entop ni mune.
1: Assalamualaikum.
0: Abang Senen ni mune, jema Abang Seradi, Sindang Anam, Abang Maman di Pelang Besi, Amir di Lampung Timur. Bukan sunyi-nunyi ni kau bang ya?
2: Iya. Yeah.
0: Buat abang, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
2: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
2: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Nurdin. Wawa Putri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat kau dong.
3: Tapi pun.
2: Iya pun. Sehat
3: tuh. Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah ya. Lagi di Ipan Ji posisi.
3: Posisi Riwai Halim.
2: Oh, Riwai Halim ya. Ayo kita.
3: Sehingga nih udah muni ngeludi juga zamannya.
2: Tapi jujur.
3: Minggu ini tapi karena kita lah minggu tanggal 5 lo cukup bulan depan. Astaga.
2: Ya Allah.
3: Astaga naga. Saking nih ya harga milampani ade nih.
2: Oh.
3: Nya cerita, Met. Aduh lah nanti pas ngirim-ngirim salam kan nyerita pak.
2: Ya Allah.
3: Cukup jama iya, nyak si paling berkesan cukup waktu bapak mati. Nyak di kayu ni, met rumah sakit umum yeah. Besok iya. Kadang nyak di kayu nyanyi cukup jama. Jadi ni ku nyanyi apa? Lagu-lagu kundang, cukup lagu kundang. Wah minja, ingok mana ku met? Minja weh, cukup bapak ku minja, cukup ia joget, cukup. Padahal dia lagi masing, cukup lang liat anak ni kata.
2: Api lagu ni, mulang tani ku kundang,
3: mulang tani ku kundang,
2: hati matahan lagi.
3: Asik. Nah kan, air ku sawer ya cukup jama udomo. Ya Allah, cukup udomo iya cukup. Mengan lamban ni medi, cukupnya lagi ngajarnya lagi kerja cukup. Mak mengantian tunggu pai medi uo mo katong.
2: Iya.
3: Nya katong jama putri cukup ampai mulai mengan.
2: Padahal,
3: ina cukup si. Ina. Kadu tajar cukup jama udomo. Mulai udomo lagi nemonihan moni. Ya Allah segitunya ya Bu. Iya cukup.
2: Padahal cuma sambal yo kan.
3: Ih,
2: mengani suasana sambal dong.
3: Ya mak mengan cukup nunggunya pai katongnya lagi ngajar aku. Katong sekampua putri. Nana cukup ingok-ingok cukup ada aku lupa kok.
2: Wanita berseragam lah ya, wo, lagi
3: nanya. Ya, wanita berseragam dulu masih kepala sekolah gitu. Sekarang udah pensiun.
2: Pensiun, Masya Allah.
3: Laskar tak berguna.
2: Enggak lah, aneh.
3: Tapi Alhamdulillah ya, Met. Dapat gaji terus tiap bulan.
2: Iyalah, Alhamdulillah, rezeki.
3: Iya, 13. Woi Edo, weh. Api do, yuk niku senggol do. Niku nambi mak nyenggol. Do, bakong do, kam lapah. Kaya bakong, ayo. Kumpul di kemiling.
2: Heboh.
3: Ya kan duki dah. Yeah. Pokoknya udah muna sibuk, Met.
2: Alhamdulillah.
3: Hari minggu besok, Bu. Lah bukan cukup minggu besok tanggal 28 kalau enggak salah, cukup. Minggu besoknya lagi. Oh, ya kan duki dah. Saking we dia
2: mau. Alhamdulillah ya Allah, senang amat dengarnya ya.
3: Amin. Adalah karena waktunya sedikit, pokoknya siap. Salam-salam bakal seunyine gaoh yo.
2: Yeah.
3: Bakal edo amun aga bakong uo. Ayo uo tunggu di kurungan nyawa. Alhamdulillah. Oke, lagunya ya. Happy Met.
2: Lagunya Wa Kundang. Terus Wa Tanggung.
3: Aduh, kundang.
2: Ya, kundang kok ya.
3: Nanti lagu kue.
2: Ayo kita.
3: Met.
2: Siap.
3: Met, nantinya agak nyanyi kundang lan, Met.
2: Oh.
3: Nya agak ngingok ke almarhum bapak. Mak ku kayun caka. Cawa ke jema mak. Nanti ku sawer ya. Khusus bakalnya mak sumang saweran
2: nih. Oh my God.
3: Yuk kado kita ya.
2: Yeah.
3: Waktunya kado mepet.
2: Siap. Tuh,
3: pokoknya salam bakal seunyi negau lah.
2: Mm-mm.
3: Dari A sampai Z.
2: Ya.
3: Salam angkon ku makin anja uo, mudah-mudahan kami sehat
2: sini
3: nih. Tapi pun,
2: ya pun
3: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina Muakin mungkin agak bingung waktu itu kan almarhum ayah bapak saya itu bilang bahwa sakit. Wah Putri datang, pas Wah Putri suruh nyanyi, ternyata lagu kundang dan bokap itu seger gitu dengar lagu itu gitu. Mina Muaki takut apa sih lagu kundang, kenapa ada spesialnya gitu ya. Aduh, pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Wawo ya, mudah-mudahan Ham selalu sehat. Dan memang silaturahmi itu jangan pernah terputus gitu ya Wo. Minjem dulu sih Wo 100. Oh salah. Udah ngomong bener, ujung-ujungnya gak bener gitu ya Wo. Ya silaturahmi itu penting gitu. Kadang keluarga aja bisa jadi musuh. Masa orang lain mau nganggap kita keluarga gak kita terima? What? Apa masalah hidup ini gitu kan? Kadang saudara sendiri aja bisa gak akur loh gitu Mina Muaki. Masa orang lain mau nganggap kita seangkon dan Muaki gak kita terima? Tuh enggak, karena orang Lampung itu kan angkon Muaki. Silakan Pak Kunwat, saya agak gabung, saya lagi ya Mina Muaki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anja siapa sih?
1: Rin.
2: Pak Bahrin, apa kabar Pak Bahrin?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Masih di metro ya?
1: Lampung Timur.
2: Oh Lampung Timur, sorry, iya di Lampung Timur ya.
1: Iya yeah.
2: Pak Bahrin, kapan terakhir nonton Jaranan? Ini iya bener, ini Grebek Suro katanya banyak jaran loh Pak.
1: Iya, Jaranan itu karena yang ramai itu Reok.
2: Oh Reok.
1: Iya
2: yeah. Reok Ponorogo.
1: Ah itu Udah pernah nonton belum?
2: Di TV, di YouTube. Tapi kalau Jaipong udah wayang.
1: Mau nonton arahnya di kampung.
2: Jadi
1: gak lawan langsung.
2: Iya, kesanalah nantilah ke Lampung Timur.
1: Iya. Bawa apa tuh?
2: Bawa langkut.
1: Bawa
2: kerak. Bawa kerak. Saya nanti cemilannya ini kalau nonton Reok itu ketela goreng.
1: Kalau bawa kerak, kerak harus beli dulu.
2: Bener sih.
1: Kalau nggak beli nggak ada yang jual itu. Kalau di
2: sini.
1: Kalau nggak punya duit, nggak susu.
2: Iya, benar. Lebih parah itu nggak ada duit.
1: Lagunya apa Bang Wedi?
2: Lagunya ada kundang tapi kayaknya terakhir nih Pak Bahrin, gak apa-apa ya?
1: Kundang. Oh ya.
2: Gak apa-apa ya, karena waktunya mepet sekali.
1: Ya. Udah naikkan kapan ya?
2: Rame.
1: Oh rame.
2: Alhamdulillah, laris dagangannya.
1: Oh gitu ya. Laris tapi gak ada duitnya ya?
2: Eh ada dong. Laris gak ada duit tapi bahagia hidup ini.
1: Nah, itu
2: yang paling penting, bisa ketawa bareng di sini tuh seneng.
1: Nah, itu.
2: Ayo kita bareng-bareng ketawa.

0: dan apa
1: kan?
0: Anak dah pergi. Ya, pokoknya salamnya. Ya, untuk semuanya aja lah.
1: Siap.
0: Nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Waktunya mepet. So.
1: Benar.
0: Ah, udah baca Bang Edi. Bang Edi ya, kalau sudah sampai tuntas.
1: Terima kasih.
0: Ah, mudah-mudahan tidak ada halangan.
1: Udah mau selesai aku.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Pak Bahrin sing eneng lampu timur sun ya Pak wis nelpon maring. Kesinilah gitu ke Prompat FM dan mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Mohon maaf ya kalau Bang Medi ada salah-salah kata ya. Tujuan Bang Medi itu bercanda-bercanda gitu, tapi kalau ada tersinggung ya Bang Medi mohon maaf. Setelah ini ada Naomi Saraswati menemani Mina Muwaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Bang Medi undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung. Lagu terakhir Mina Muwaki, Kundang Atik Nurmala. Hunter Gisko Jujama di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun beluk kau lagu nyanyi, dipanyi, Kak Atik Nurmala, kantor diskusi jamaah.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasi, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasi untuk Indonesia.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 4 FM Suara Budaya Lampung.
6: Wahca jam 10.

Minamuahi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meresmikan jembatan Garuda di Desa Pangkal Mas, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada hari Rabu kemarin. Jembatan yang dibangun melalui program pemerintah pusat bersama TNI dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur mengatakan bahwa pembangunan jembatan Garuda merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui kolaborasi TNI dan masyarakat untuk menghadirkan akses penghubung di daerah-daerah yang selama ini terpisah oleh sungai. Informasi yang terakhir Minak Muahi, akselerasi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan progres signifikan. Hingga Juni tercatat ada 87 koperasi desa merah putih telah berhasil didirikan di seluruh penjuru bumi skala Bekak. Bahkan salah satu unit KDMP yang berlokasi di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau telah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual via Zoom, menandakan bahwa program ini menjadi atensi khusus pemerintah pusat. Laporan keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus saat menerima kunjungan kerja Panglima Kodam Raden Intan Maijen TNI Kristo Meisianturi di Pekon Kembahang, Kecamatan Batubrak pada Rabu kemarin. Antai Japai Wakca pukul 10, Togok Petungga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum Mina Muari, bersama Nami Saraswati di siang hari ini akan menemani Mina Muari sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan Nami juga akan memberikan kesempatan untuk Mina Muari untuk request sampai dengan jam 11. Cuma di Namunyima.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang. Hidup jadi lebih bermakna.

0: pribahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di siang hari ini untuk Bina Mohari yang masih mau request lagu-lagu yang mungkin memang sudah di playlist sama music director kita. Ini ada Sabah Hati, ada Kumbang Sayu di Musim, ada Setawit Khasa, ada Yana, ada Kalau Judu, ada juga Mak Sejiwa, ada Enggok di Mak Huay ya. Terus juga ada Angon Lom Hati. Terus ada juga Enten Bu Banjah Batu. Dan bisa langsung telepon melalui WhatsApp kita di sini juga. Kalian bisa request melalui telepon kita ya. Ini udah ada yang masuk sepertinya. Bina Mohari, kita angkat langsung aja ya. Halo, assalamualaikum. Udah dimatikan ternyata Bina Mohari ya. Ya sudah, kalau gitu Bina Mohari, kita masih ditunggu requestan kalian. Ini ada yang request juga melalui WhatsApp ya. Ini ada Aman di Sukarame katanya. Halo, salam kenal Mbak Naomi. Baru pertama kali ya. Iya. Yeah. Mau request lagu apa aja yang udah di playlist deh katanya. Udah ada. Oke, berarti Naomi mau buatin yang spesial buat Aman tadi tuh, Setawit Khasa ya. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke, ini kita angkat lagi ya, sekali lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan siapa di mana?
1: Minan Wati di Serengseng.
0: Halo Ibu Wati, gimana kabar Ibu Wati?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Wati nih?
1: Ada apa Wati?
0: Ada Kumbang Sayu di Musim, ada Sabah Hati, ada Yana Kalau Judu, ada juga Susi, ada Angon Lom Hati. Mau yang mana kira-kira?
1: Sabah Hati.
0: Sabah Hati, baiklah kalau gitu. Salam-salam untuk siapa nih Wati nih?
1: Salamnya untuk
0: siapa?
1: Khususnya untuk Abang Senen, salam Angkon, salam Kemahian, Edo, Hanham, terus Bunda Sambang, terus siapa lagi yo, terus Nasrul, terus siapa lagi yo, pakai seunyinya kalau kak.
0: Oke, kalau gitu segini kau. Salam kenal,
1: salam kemuakian seunyinnya. Agak Minang Wati di Serengseng. Pakai sus pendengar RRI Jawa Titarahan. Tempat memitor.
0: Oke.
1: Jawa di Pulau. Jawa di Padang Cermin. Salam Tiha, Manjak Minan Wati, Deserensem, salam Angkon, salam Kemuabian, Kakai kakaknya, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Wati yang sudah request melalui telepon kita. Dan Bina Mohari untuk yang masih request bisa langsung aja di WhatsApp dan juga di telepon ya. Kita angkat telepon sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya pun. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Topan Babang Tampan di Teluk Betung
0: Kota
2: Tangerang, Bandar Lampung, Gang Barkok.
0: Oke, Topan, mau request lagu apa Topan?
2: Request lagunya Senang Hati.
0: Senang Hati, Senang Hati tadi ada ya? Sabah Hati tadi adanya.
2: Oh, ya udah enggak apa-apa, yang ada aja kan.
0: Oke, salam-salam untuk siapa Topan?
2: Ya tadi yang baru turun
0: Wati.
2: Minan Wati. Minan itu jangan panggil Wati.
0: Oh iya, Minan Wati. Ya, tadi dengar nyebut nama Minan ya. Oke, okay, lanjut siapa lagi?
2: Minan Wati di Serengseng. Selamat pagi menjelang dawa. Nah, ketinggalan jam anai di Waikandis bersama keluargane Sela di Cempaka 3.
0: Oke.
2: Okay. Muli jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren.
0: Oke.
2: Okay. Endi Doku Selatan, jama Bang Ius Punduk Bidada.
0: Oke. Okay.
2: Wah Putri bersama Udone di Wehalim, sama Kang Maman di Palang Besi,
0: sama okay.
2: Pasir Pasar Seni seunyinya lah.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih ya Topan ya.
2: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam. Ya pun ya sudah, kalau gitu Minamu Aki. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Bandar Lampung bersama Naomi Saraswati.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minamari masih bersama Nomi Saraswati di siang hari ini tentunya ya, untuk request lagu-lagu yang ingin didengarkan. Oke, ini langsung ada Edo yang masuk. Kamimi, apa kabar? Edo mau request gak, Edo? Alhamdulillah baik. Ini langsung masuk Wo Putri, kita angkat aja langsung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nomi, apa kabar deh?
1: Alhamdulillah baik. Wow, Putri apa kabar?
2: Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Putri mau request lagu apa nih, Putri?
2: Lagu nih apa kau deh?
1: Ada Yana, ada Kalau Judu, ada Susi, ada Kisah Makanai Tumba, ada Mak Sejiwa. Yang mana kira-kira?
2: Yana aja lah.
1: Yana, oke.
2: Okay, Yana gitu. Sayangku.
1: Salam-salam untuk siapa, Bu Putri?
2: Iya, tadi Edo mau masuk ya.
1: Iya, tapi
2: udah kesebot sama uonya. Kasihan deh lu. Memang kalau adek itu doh harus ngalah.
1: Ngalah doh.
2: Iya, harus ngalah sama ayunya.
1: Salam sama uo katanya. Salam. Ini dia ngechat, iya. Salam sama Uwo Putri katanya kita.
2: Wih, ngechat dia langsung ya.
1: Gak buka lah dia.
2: Salam-salam ya deh ya.
1: Iya.
2: Wah, salamnya bakal Edo. Yang lagi kerja ya, Dok ya. Semangat, bakal Edo. Topan juga di Kota Karang. Bakal Mbah Jarwo.
1: Oke.
2: Datu Atin. Sulit Atin bolo-bolo. Bang Hamhang, Bang Narawi, Usei, Nurdin di Pulau Sebesi. Kabarnya Pulau Sebesi lagi goncang nih Nurdin. Ayo pulang-pulang ke kalian dah. Pulang ayo.
1: Ayo.
2: Iya kabarnya sih tadi dia masukan. Katanya sering ngedengar itu anak Krakatau kayaknya.
1: Aduh,
2: tapi ya mudah-mudahan lah semua yang ada di Pulau
1: aman-aman aja ya, Wak.
2: Aman-aman aja.
1: Okay.
2: Tapi perlu siap siaga.
1: Okay.
2: Jangan terlena, ya kan?
1: Harus langsung udah siaga
2: harus waspada.
1: Banget.
2: Heeh,
1: waspada. Oke.
2: Okay. So, iya, karena tadi Nurdin bilang waktu dia masuk pan ada Medi tadi yang bawa acara, kata dia kadang-kadang malam tuh kedenger kayak dentuman gitu loh.
1: Oh.
2: Terus keluar Kak kelihatan ada asem gitu ya kan, ciri-ciri anak Krakatau itu. Harus hati-hati ya.
1: Hati-hati deh.
2: Lanjut ya, Dek ya.
1: Lanjut tuh.
2: Lanjut lagi.

0: Lu nih, Nabila kayaknya jarang masuk pan itu ya?
1: Iya. Iya,
0: jarang masuk pan. Oh, Wali, ayo dong Nabila masuk pan deh. Pokoknya bakal seunyi nego lah.
1: Oke, ya sudah.
0: Seunyi nego lagi monitor yo.
1: Okay,
0: walaupun mak gua sebut namanya satu-satu, tapi was inilah. Gua kirim semua dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Saya mohon kemauan dari Uo dan Udo di Wai Halim. Untuk Dek Nominya makasih ya, Dek.
1: Iya, Uo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Uo. Ya pun. Nah, itu dia Mina Maria dari Uo Putri. Ini kita langsung ada voice note dari Edo. Edo enggak bisa nelpon nih pasti kalau kayak gini. Langsung aja kita puterin ya Mina Maria.
2: Ini salamnya untuk semuanya aja ya Kak Mimi. Kangen tahu sama Kak Mimi ini loh. Yang penting udah dengar suaranya Kak Mimi, aku ikut seneng kok Kak. Hehehe. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Ya Bun, Edo sama-sama. Edo katanya mau request kalau Mak Judu. Kalau judu. Ini di sini. Oke, ya sudah kalau gitu minum lagi karena waktunya terbatas. Nomi langsung puterin aja lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada dari Wo Putri ya. Wo Putri mau request lagu Yana ya. Ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Bandar Lampung.

Minamari Bupati Tulang Bawang Barat Tubaba Novrian Novrian Jaya melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo dalam rangka menjajaki kerjasama untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan audiensi yang berlangsung di kampus Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni 2026 menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Tubaba dan dunia akademik. Dan dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerjasama di berbagai bidang antara lain pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Dan Bupati Novrian Jaya juga berharap kolaborasi dengan Universitas Brawijaya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi, dan penguatan kapasitas aparatur maupun masyarakat. Dan melalui audiensi ini diharapkan menerjalin hubungan kemitraan yang kuat antara pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga Universitas Brawijaya. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamwari, kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah serta keberagaman masyarakat. Kabupaten Pringsewu, semangat toleransi dan kebersamaan yang terus diperkuat melalui berbagai momentum keagamaan. Dan hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila saat menghadiri ramah tamah perayaan Ekaristi 2026 di Biara Santo Yusuf Pringsewu. Dan dalam kesempatan tersebut, Umi Laila juga mengajak umat Katolik khususnya di wilayah Paroki Pringsewu serta para suster Fransiskan dari Santo Georgius Martir untuk terus menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan menurutnya, kebersamaan atau keberagaman yang dimiliki Kabupaten Pringsewu merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama agar dapat menjadi perekat sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam melalui momentum tersebut, diharapkan berbagai toleransi, persaudaraan, dan gotong royong yang selama ini menjadi ciri masyarakat Pringsewu dapat terus terjaga dan menjadi modal penting dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan sejahtera. Minamari itu dia Wahca untuk jam 11, dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Assalamualaikum Mina Muari, Indah Kanca Sunyi ini di siang hari ini tentunya. Tadi seperti janji Naomi, Naomi akan menemani sampai jam 3. Tapi di jam 11 ini Naomi bakal ajak Mina Muari untuk ngobrol barengan sama owner otak-otak Blue Marlin BDL. Ada Karya Ria Ajeng Agustining sih ya. Halo, selamat siang Karya. Oke, okay. Ini Karya nih, ini adalah salah satu otak-otak viral yang FYP terus di tempat saya gitu kan ya. Gimana sih Kak, sebenarnya mungkin boleh diceritain dari awal nih, mungkin si otak-otak ini kenapa otak-otak gitu, dari sekian banyak makanan dan F&B yang bisa digeluti gitu kan ya. Otak-otak ini kan bisa dibilang makanan yang comfort food, banyak orang udah berkecimpung. Dan kenapa Karya sendiri gitu masih memilih otak-otak untuk difokuskan sebagai jualan kakak kita?
1: Gimana ya? Karena aku tuh cari makanan itu yang gak FOMO gitu loh Kak.
0: Oke, okay.
1: Yang gak viral-viralan aja gitu. Jadi memang aku ambil khasnya juga.
0: Oke, okay, khas dari Lampung.
1: Iya.
0: Oke, okay.
1: Karena otak-otak kalau ikan lain tuh kayaknya banyak ya. Kalau Blue Marlin kayaknya gak deh. Hanya ada mungkin banyaknya di Kota Agung. Nah di Bandar Lampung kan gak ada Kak.
0: Oke, di Bandar Lampung ya susah nyarinya ya. Yeah. Jadi akhirnya datangkanlah ke Bandar Lampung. Kalau yang BM bisa langsung gitu kan.
1: Yeah.
0: Oke, berarti bisa dibilang dari awal ini kan kita ngomongin soal resep yang pastinya turun temurun gitu ya. Ataukah mungkin itu turun temurun, atau kalau jujur aja sekarang banyak banget pedagang yang jualan berdasarkan viralnya dan bahkan resepnya pun dari TikTok gitu.
1: Yeah.
0: Kalau Karya sendiri gimana tuh Kak?
1: Kalau aku sih modif ya, kayak lebih ke modif gitu loh Kak.
0: Oh, okay.
1: Dulu awalnya suka banget kan, kayak waktu kalau ke jalan-jalan ke Kota Agung itu beli. Itu ikan apa kayaknya beda gitu kan. Memang beda, dari ikannya tuh memang beda dari ikan yang lain. Terus aku kayak lebih ke modifikasi saus sama ininya, sama bumbu kacangnya. Kalau adonan mungkin resepnya agak-agak aku kurangin di gula kayaknya. Kalau di sana manis banget Kak.
0: Oh, gitu. Oke, okay, jadi sebenarnya apakah ini melewati proses R&D? Wah, R&D gak tuh? Jadi apakah nanya ke teman-teman, atau sebenarnya ini tuh selera pribadi gitu?
1: Enggak, awalnya saya reseller.
0: Oh, reseller. Reseller.
1: Awalnya 2018 resign kerja itu gabut kan Kak, mau ngapain gitu kan. Ya itu kayaknya kok posting-posting, instant posting jalan.
0: Oh, berarti ini awalnya ngambil dari orang lain gitu?
1: Iya, awalnya aku reseller.
0: Oh, terus ngebuat sendiri itu tuh apakah karena memang bisa memahami apa aja kandungan di dalamnya atau gimana?
1: Apa ya Kak ya, gak juga. Jadi awalnya tuh aku reseller, terus kayak lama-lama itu problem kali ya, kayak susah dapet barang gitu.
0: Okay.
1: Sedangkan aku itu udah kayak ngeluarin banyak yang kalau gak ada barang tuh akunya yang susah.
0: Oh gitu, kabur ya pelanggannya.
1: Iya, jadi kayaknya gak bisa, aku harus coba buat sendiri gitu kan. Buat sendiri awalnya ya itu, dari ada bude-bude yang memang biasa yang kayak gitu aku iniin.
0: Oke, okay. Berarti
1: terus
0: awal
1: agak aku modif-modif yang menurut saya gak suka. Agak diturunin ininya, agak dinaikin ininya gitu.
0: Oh, okay.
1: Karena tingkat kemanisannya tuh manis banget kalau yang di sana asli tuh. Dari cuka merahnya tuh manis. Kalau di aku asam pedes.
0: Asam pedes.
1: Karena sudah manis dari tekstur otak-otaknya.
0: Oke, okay, berarti jadi rasanya dibuat lebih apa ya?
1: Lebih,
0: mix gitu lah ya.
1: Jadi kayak aku apa? Aku modifikasi gitu dong.
0: Oke, okay. Ini menarik sih sebenarnya, Mina Muari. Biasanya kalau orang udah susah dari supplier, berhenti ganti yang lain jualannya.
1: Benar.
0: Nah, sempet ada kepikiran kayak gitu nggak sih kalau dari Maria sendiri?
1: Sempet galaunya tuh aku harus dapat dari mana ya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Karena kok semakin banyak ini kok kayak nggak sesuai. Aku banyak ngeluarinnya kok dapat ini kok susah ya gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Oke, okay, berarti udah sempet nyoba yang lain belum?
1: Enggak
0: ya, belum. Konsisten.
1: Konsisten.
0: Inilah 6 tahun bertahan ya Mbak ya. Inilah hasil dari konsistensi. Oke, okay. Berarti ini kan namanya sendiri Blue Marlin gitu kan ya. Berarti ini dari ikan
1: Blue Marlin.
0: Blue Marlin asli ya.
1: Asli.
0: Wah, luar biasa sih. Sebenarnya kan kalau ikan Blue Marlin itu tuh susah enggak kalau didapatnya di Bandar Lampung sendiri?
1: Jadi kita kayak jadinya MOU gitu Kak.
0: Oh gitu.
1: Ternyata tuh susah itu karena kita tadi enggak kerjasama sama tukang ikannya. Jadi kalau di sana di Kota Agung itu kita wajib kayak kerjasama teken gitu kak. Kamu sebulan harus bisa menghabiskan sekian, ambil yang berapa. Meskipun kita nggak nyampe segitu pas tutup bulan itu, kita harus ngambil lebihan yang tadi yang. Jadi harus siap untuk apa namanya? Stok ikan di freezer.
0: Oke. Ini menarik
1: Iya. Sistem di sana sudah seperti itu kak. Apalagi semakin banyak kayak orang yang mau, karena kita mungkin viral ya kak ya. Jadi banyak yang nyoba. Itu makin diperketat sama mereka tuh. Didulukan yang lama dan yang udah taken. Bener-bener taken loh itu sama tukang ikan itu kak.
0: Susah
1: itu kak.
0: Itu kalau boleh tahu berapa banyak tekennya? Sebulan itu bisa ngabisin berapa kilo?
1: Kalau misal nih kak, kita makin naik nih. Misal berapa? 50 atau 100. Nah itu nanti kalau kita udah di 100 gitu atau di 50, itu wajib ambil segitu terus.
0: Oh gak boleh turun?
1: Gak boleh turun.
0: Wow.
1: Jadi memang kayak mereka tuh udah menyiapkan ini untuk si ini.
0: Okay.
1: Ini untuk ini gitu.
0: Okay.
1: Gitu MOU-nya tuh seperti itu kalau di sana pengambilan ikannya itu.
0: Berarti ini salah satunya bikin terpacu juga untuk
1: Iya, benar.
0: Jadi ini pedagang juga kayak itu ya, jadinya ada capaian tersendiri gitu ya targetnya.
1: Jadi kayak lebih baik apa stok ikan daripada stok adonan. Kalau adonan kan kita bisa ke tukang gilek kapanpun dan iya.
0: Okay. Ini ilmu baru ya sebenarnya. Ternyata berarti setelah tahu itu tuh harus MOU dan lain-lain, itu berarti melewati proses yang kehabisan bahan baku gitu-gitu berarti ya.
1: Iya.
0: Sempat pernah nyoba ikan lain?
1: Enggak. Nggak. Karena memang dari namanya udah belum marlin.
0: Oh iya benar. Oke, berarti nggak memang pernah. Udah di situlah ya konsepnya ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari awal sendiri gitu, itu langsung biasanya pesanan paling banyak di awal-awal nih. Ini kan kita let's say udah berjalan selama 6 tahun di karya ya. Pasti ada naik, turun, naik, turun.
1: Bahkan nggak ada yang beli pun pernah.
0: Oh gitu.
1: 3 hari berturut-turut. Okay. Itu paling
0: sedih ya.
1: Iya, paling sedih banget.
0: Berarti mungkin kita bisa bahas juga di naiknya di paling banyak tuh berapa per hari, dan ya paling turunnya tadi enggak ada sampai 3 hari. Nah, itu berapa tuh paling banyaknya?
1: Paling banyaknya itu berapa ya, Kak? Paling banyaknya 2.000, 3.000 pieces tuh pernah loh, Kak, karena
0: sehari.
1: Wow. Karena saya juga bingung karena tadi FYP tadi ya, Kak ya. Tiba-tiba ada just tipper.
0: Oke.
1: Kaget aku benar, juga, itu benar. Di tahun ini. Karena konsisten tadi kali ya kak. Itu just tipper, oleh-oleh itu udah pada ke outlet.
0: Oke. Berarti memang salah satu yang luar biasa berperan tuh juga just tipper itu ya.
1: Just tipper
0: tuh biasa pesan berapa kak?
1: Just tipper itu kalau Jakarta-Bandung tuh sekali pesan tuh bisa 1.500
0: Oke. Just tipper di luar sana. Iya, ini bisa jadi salah satu yang kadang yang biasanya yang dijastip kan tuh makanan-makanan yang apa yang udah roti-rotian dan lain-lain gitu lah. Kita kok sebut brand gitu kan. Tapi ini ternyata salah satu yang dijastip juga adalah si otak-otak ini sendiri. Nah kalau untuk just tip berarti kan ini kan butuh waktu simpan yang lama gitu kak. Nah kalau untuk otak-otak belum marlin ini sendiri, masa simpan di suhu ruang tuh berapa lama?
1: Kalau kita di vakum itu tahan 5 hari.
0: Oh 5 hari?
1: 5 hari di suhu ruang.
0: Oke, 5 hari berarti bisa ya.
1: Bisa nih. Aman.
0: Aman nih. Berarti untuk just tipper boleh lah. Oke. Nah tapi untuk mengetahui ini yang sebenarnya aku kayak masih bertanya-tanya sih sama semua penjual-penjual yang kayak memiliki masa simpan dan lain-lain. Itu pertama kali tahu masa simpannya 5 hari itu benar-benar dicoba atau gimana kak?
1: Kalau aku dicoba kak.
0: Oh selama berapa lama gitu ya. Oke luar biasa ya, ini 6 tahun penuh dedikasi ya bisa dibilang ya.
1: Set kak iya.
0: Ya sudah kalau gitu Minamuaki, untuk kalian juga yang masih pengen tanya-tanya gitu kan, bisa langsung tanya ke WhatsApp kita di 0811-7209-885 ya. Langsung aja kirim pertanyaan kalian atau mungkin telepon juga bisa gitu ya di nomor WhatsApp. Karena memang kita masih ngobrol sampai dengan jam 12, menjelang jam 12 siang nanti. Ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana, Minamuaki barengan sama Naomi Saraswati.

0: Kembali lagi masih barengan sama Numi Saraswati dan juga Karya Ajeng Agustiningsih yang merupakan owner otak-otak Blue Marlin BDL. Ini owner otak-otak lagi viral ya, viral se-TikTok Bandar Lampung ini. Karena ketika Numi tadi upload gitu ya di tempat Numi, terus kayak pada nanya, ah ini seru banget gitu kan, ini sempat itu enak banget gitu-gitu lah. Pokoknya banyak banget teman-teman yang respon. Ternyata mereka juga udah tahu nih Karya nih mengenai otak-otak Blue Marlin ini. Kalian sempat gak sih berpikir, oh ternyata bisa seviral ini gitu ya? Atau memang itu sudah dimasuk ke dalam trik marketing gitu Kak?
1: Whitelist ya kali.
0: Oh gitu.
1: Harus viral gitu.
0: Oh gitu.
1: Punya tujuan.
0: Oke.
1: Punya target.
0: Oke, memang tuh targetnya tuh viral itulah gitu ya. Maksudnya kayak oh, tapi banyak orang bilang setelah viral tuh biasanya tenggelam. Mm-mm. Gimana nih menjaga konsistensi bakal viral terus gitu?
1: Kalau down harus kita up lagi.
0: Oh gitu. Yeah. Terus-terusan marketingnya nggak berhenti ya. Nah itu sih teman pro. Oh iya benar. Oke, itu dia Mina Muaki ya. Jadi memang konsistensi dan juga ya marketing tuh harus di maintain gitu ya Kak ya. Terus salah satu selain dari trik viral gitu ya, memang apakah ada trik marketing lain gitu yang misalnya kayak lebih kayak ke bermain di reseller atau gimana? Kalau dari Karya sendiri gimana?
1: Kalau dari aku sendiri cuman satu kata sih Kak. Apa? Jangan malas. Apalagi jualan zaman sekarang, kita jangan nungguin di kios aja.
0: Oh gitu.
1: Harus sosmed.
0: Sosmed. Kalau aku nggak tahu ya, biasanya tuh banyak banget sekarang makanan-makanan viral yang karena ownernya juga viral. Iya. Kak Ria setuju nggak kalau misalnya pertemanan link kita juga itu berpengaruh dengan apa yang kita lagi jual gitu?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga. Sebenarnya bisa juga gitu ya. Kita majuin produknya aja gitu ya. Oke, jadi memang sebenarnya kadang-kadang kan orang habis digaya-gayanya dulu ya kan. Flexingnya dulu gitu kan. Ternyata produknya malah kurang menjual gitu kan.
1: Enggak butuh itu Kak sebenarnya.
0: Iya benar. Apalagi kalau makanan ya. Iya. Pasti orang repeat order dan akan jadi urban legend nih, siapa tahu nih. Pasti kalau udah 6 tahun mah urban legend deh menurut gue. Untuk sebuah makanan gitu kan ya, orang udah pasti bertahan dengan konsistensi rasa. Nah, menjaga konsistensi rasa nih Kak, ini salah satu hal yang tricky juga kan ya pastinya gitu kan. Kalau dari Karya sendiri nih, mungkin kasih tips gitu ya untuk teman-teman juga yang lagi bergelut di bidang F&B gitu kan ya. Tips Kak supaya konsistensi rasa itu tuh beneran terjaga bahkan sampai bertahun-tahun gitu.
1: Untuk konsistensi rasa, jangan apa ya Kak, kalau produk kita gagal jangan takut untuk ngebuang Kak, karena kita harus utamakan kualitas ke customer.
0: Oke, ini dia
1: itu.
0: Yang
1: jangan pernah sampai customer itu kapok karena
0: beda rasanya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Karena kalau saya dikomplain langsung evaluasi Kak. Umpamanya, Kak kok rasanya agak gatal ya? Benar dong, itu dari ikannya yang kurang fresh mungkin.
0: Oh.
1: Tahan, saya buang Kak. Itu pas lagi event.
0: Oh gitu. Berapa banyak yang waktu itu dibuang?
1: Setiap event saya selalu stoknya 1000 ya.
0: 1000.
1: Jadi 1000 tuh mending saya buang, ganti.
0: Okay.
1: Mending gak usah jualan dulu hari itu kalau memang gak itu. Beneran aku mending gitu Kak.
0: Oke, ini nih yang mungkin harus diterapkan juga. Mungkin terdengarnya berat gitu ya, tapi ya itulah.
1: Iya.
0: Salah satu konsistensi rasa yang biasanya dia langganan bisa gak jadi langganan lagi.
1: Iya,
0: karena satu kali gagal itu yang kalian
1: sampai kapok.
0: Oke, nah terus nih, masalah kalau makanan ini kan katanya beda tangan, beda rasa. Jadi banyak banget nih biasanya orang-orang yang udah mulai besar gitu ya, tapi gak berani ngelepas apa ya produksinya ke orang lain. Kalau Karya gimana?
1: Sama.
0: Oh gitu, jadi tetap sendiri ya Kak ya?
1: Iya, ada satu yang misal kita pakai dua karyawan di produksi. Untuk adonan yang ngeadon itu beda orang, beda. Meskipun itu kayak sama ukurannya, aku udah sesuai ini, aku udah gini, beda. Aku coba oke, besok lagi beda. Jadi memang hanya itu aja yang pegang adonan.
0: Oke. Yang pegang adonan harus satu orang, tapi yang mungkin yang produksi lainnya gitu. Nah itu, tapi kan ini agak PR mungkin ke awal-awal gitu kan ya. Berarti memang yang megang adonan harus satu orang. Berarti gimana nih, mungkin bisa diceritain sedikit cara Karya mulai membagi job desk dari si apa ya, dari rangkaian produksi itu sendiri. Ini kan PR ya pasti Kak ya. Gimana tuh awal-awalnya, apakah awalnya kayak ah tetap gak percaya nih sama dia atau gimana?
1: Lebih kayak membaginya di sesuai umur, di gen kali ya.
0: Oh gitu.
1: Berpengaruh gitu Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kalau kayak Gen Z gitu itu nggak bisa ditaruh di produksi kak.
0: Kenapa gitu?
1: Banyak lalainya.
0: Oh, pengen cepet-cepet ya?
1: Iya.

0: Jadi sudah besar sih, 1.000 sehari Naomi apalah yang kali kalau bukan besar banget gitu kan.
1: Beneran tuh.
0: Berarti paling 6 tahun itu termasuk COVID ya berarti ya?
1: COVID.
0: Tapi ini mulai sebelum COVID kan ya?
1: Mulai sebelum COVID.
0: COVID turun nggak? Apa malah naik?
1: COVID malah naik.
0: Oh malah naik.
1: Malah naik gitu.
0: Oh COVID. Gitu. Paling naik di tahun apa tuh kalau boleh tahu?
1: Paling naik itu di, kan kita buka itu 2019 ya, 2020 naik.
0: Oh gitu.
1: Itu terus sempat agak down terus. Segitu aja. Ini di tahun 2026 nih alhamdulillah sih Kak, meskipun katanya perekonomian lagi enggak baik-baik saja, aku kok malah naik gitu loh.
0: Oke, di 2026 ini ya. Nah, terus kalau momen-momen yang paling bikin naik apa, kelebaran atau apa gitu?
1: Lebaran. Puasa kelebaran itu naik banget.
0: Wow, itu sehari bisa berapa biasanya?
1: 3.000, 4.000.
0: Wow.
1: Reseller dadakan banyak itu kan.
0: Wow.
1: Di puasa.
0: 3.000, 4.000 otak-otak sehari. Udah berapa orang yang dipekerjakan?
1: Untuk saat ini 6 orang.
0: Untuk skala UMKM udah lumayan banget itu 6 orang.
1: 6 orang.
0: Luar biasa loh ini, lo 3.000 sehari. Luar biasa. Sehari ya?
1: Satu hari.
0: Buka. Kalau zaman-zaman kayak apa ya, kayak momen-momen lebaran gitu, ada hampers-hampersnya gitu.
1: Ada hampers.
0: Sebenarnya ini mungkin jadi pertanyaan juga gitu kan ya sama teman-teman. Hampers tuh lebih cuan atau sebenarnya ya kayak untuk variasi aja?
1: Variasi kalau di saya.
0: Oh, jadi enggak terlalu banyak apa ya, enggak terlalu signifikan lah gitu perbedaannya ya. Oke. Nah, nih kita masuk ke pertanyaan ya dari Minamuaki yang udah nanya. Ini ada Fadilah ya. Fadilah katanya mau tanya dong momen yang paling tidak bisa terlupakan atau memorable nih untuk otak-otak Blue Marlin sendiri selama 6 tahun ya, lumayan juga katanya kita. Gimana kira-kira, ada nggak momen-momen yang kayak
1: yang paling tidak akan dilupain ya? Mau event adonannya basi karena karyawan datang terlambat. Sakit banget itu.
0: Datang terlambat maksudnya gimana?
1: Kan saya ngirim lewat Gojek tuh ya Kak ya, untuk ke event tersebut. Si karyawan ini terlambat tuh gak bilang. Adonanku ini kan ini Kak, sensitif banget. Gak langsung dimasukin freezer, lama di luar loh Kak.
0: Oh.
1: 1.000 loh itu Kak. Uangnya 2.500.000 sehari itu. Sia-sia busuk.
0: Itu event di tahun berapa?
1: Event di tahun berapa ya Kak? 2021 apa ya? Sama 3 hari, pernah 3 hari berturut-turut gak ada yang beli satu pun.
0: 3 hari berturut-turut?
1: 3 hari berturut-turut.
0: Oh, itu kenapa itu waktu itu? Kira-kira Mbak Rio waktu itu ngerasanya pada saat itu tuh setelah dievaluasi-evaluasi, kenapa ya gitu? Ada gak nemu sebabnya atau mungkin kayak lagi sepi aja gitu?
1: Gak tahu ya Kak, mungkin hatinya ya lagi rungsing gitu.
0: Oh iya benar.
1: Ngaruh loh itu.
0: Itu ngaruh ya?
1: Ngaruh.
0: Oh, jual terus happy ya, berarti ya?
1: Benar. Itu kayaknya lagi rungsing banget.
0: Oke, itu benar-benar gak ada yang beli ya?
1: Benar-benar gak ada yang beli. 3 hari berturut-turut.
0: Aduh, serem.
1: Serem tuh Kak, jualan itu harus moodnya harus terlalu dijaga.
0: Happy.
1: Hindarin yang gak baik gitu.
0: Ah, benar-benar cut off ya teman-teman yang gitu. Oke. Ini menarik ya, ternyata feeling kita sebagai yang berjualan gitu-gitu tuh lumayan ini, karena bukan dari Maria doang gitu kan. Tapi ternyata teman-teman Naomi juga pada cerita kalau misalnya gue bad mood, gue enggak ada di vibes yang oke gitu kata. Biasanya tuh sepi gitu ya. Dan ternyata ini real. Jadi untuk para pedagang di luar sana mungkin lebih di happy kan lagi hatinya, merasa masih sepi karena mungkin kamu enggak sepenuh hati jualannya. Betul. Ya. Oke. Lagi nih lanjut, ada pertanyaan lagi katanya. Sebenarnya kalau ngelola bisnis nih Kak, katanya apa sih yang paling ditekenin sama karyawan-karyawan katanya?
1: Yang ditekenin kalau aku tuh yang penting karyawan itu harus jujur sih Kak.
0: Oke.
1: Jujur. Kalau yang lainnya gitu minus-minus dikit bisa kita perbaiki ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau enggak jujur tuh udah.
0: Oke. Ini tadi masih pertanyaan dari Fadilah ya. Nah Mbak, tapi aku masih baru kepikiran nih. Tadi sempat cerita kalau misalnya nih adonan basi karena telat gitu kan ya. Berarti itu ngebuat itu di venue atau gimana?
1: Jadi adonannya itu harus itu Kak, apa ya?
0: Fresh terus banget gitu. Oh, dingin gitu kali ya.
1: Dingin.
0: Kalau enggak dia langsung banyak biasanya ya, sih karena ikan ya.
1: Jadi dia

0: kelamaan di daun yang sudah kita bungkus itu bisa mateng di daun.
1: Oh, gimana?
0: Adonan yang baru kita masukin ke daun, kalau kelamaan kita taruh di luar, itu
1: mateng
0: kak. Matengnya itu gimana ya kak? Madet, tapi sudah nggak bisa bakar, dibakar lagi.
1: Oh.
0: Madet bonyok gitu kak.
1: Udah nggak enak lah intinya ya, gitu ya.
0: Nggak bisa ngembang.
1: Jadi langsung harus langsung masuk, nganuin masuk gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, sensitif ini agak-agak berarti ini
0: susah-susah ini, gampang.
1: Ini kalau sedikit aja ada kesalahan selesai habis modalnya. Aduh, tapi pernah nggak ada di momen kayak ini kan awal-awal pasti kayak keuangan dan lain-lain gitu kan pasti masih nyampur, nggak tahu nih tapi ya ini mungkin boleh diceritain atau sharing juga tips and tricksnya gimana cara mengatur keuangan antara keuangan pribadi dan juga keuangan dari si UMKM yang lagi dijalanin sama kita sendiri gitu.
0: Kalau saya pribadi, kalau uang cash lebih sering nyimpennya di outlet, okay. Jadi nggak kecampur.
1: Kalau di dompet,
0: wah. Oh. Ya, dan belanja pun saya libatkan mereka, udah nggak saya kak.
1: Oh gitu, asal ada invoice-nya gitu ya. Oke, belanja udah ada langganan ya tapi ya pasti ya.
0: Udah banyak yang antar.
1: Oke, udah nggak terlalu itu lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya masih belanja sendiri kan takut kualitas juga.
0: Bener.
1: Oh, kalau milih supplier nih berarti, milih supplier tuh berarti agak harus milih-milih atau sebenarnya ya, oh ternyata langsung ketemu yang oke gitu.
0: Awalnya belanja ecer ke pasar kak, tapi kayak sekarang tuh lebih banyak penawaran, malah supplier yang datang ke kita.
1: Oh, gitu.
0: Udah kayak gitu kak.
1: Udah yang langsung nawarin gitu ya. Biasanya lewat DM kayaknya. Oke. Nah ini untuk minumari yang mau nanya masih bisa. Dan ini ada pertanyaan satu lagi ya. Ini dari Nia, katanya Nia di Bandar Lampung. Oke, Nia katanya sebenarnya kalau untuk tujuan paling tingginya sekarang lagi pengen dicapai sama otak-otak Blue Marlin, mau buka toko kah atau gimana? Gimana tuh? Buka toko udah ya sebenernya?
0: Buka toko udah. Pengennya lebih ke ikonik gitu loh kak. Lebih ke oleh-oleh pengennya.
1: Apa kayak top of mind orang-orang gitu ya.
0: Jadi di Lampung ini banyak loh gitu. Salah satunya tuh aku harus mendunia gitu. Kayak keripik Aska itu kan keren banget tuh udah.
1: Okay.
0: Kenal banget kan orang dari keripik gitu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya kalau misal dari Mbak Ria sendiri gitu ya, untuk sampai ke sana itu apa aja nih yang udah dilakuin? Apakah termasuk biasanya kan sekarang tuh banyak banget program-program scale up UMKM gitu-gitu. Nah, kalau menurut Mbak Ria sendiri itu worth enggak sih untuk maju sebagai top of mind-nya orang-orang tentang otak-otak Lampung gitu?
0: Maju sih kak, tapi harus pilih-pilih juga.
1: Oh gitu, banyak yang scam ya. Pengalaman scam paling hah gitu tuh apa?
0: Apa ya kak, di lapangannya nih ya contohnya. Taruhlah di salah satu dinas apa gitu. Udah kita udah worth it nih ya, udah kayak oh pasti ini jackpot nih gitu. Ternyata enggak kak.
1: Ternyata
0: enggak.
1: Oh,
0: jadi katanya nanti audiensnya sekian ribu gitu. Wow, ribu itu kan udah yang gimana kan? Ternyata enggak. Dari situ saya juga tipe orangnya kapok kan.
1: Oh, langsung stop deh gitu.
0: Ya, lebih baik saya jual di kios deh gitu. Udahlah ini enggak ini gitu.
1: Oh, wow. Iya, itu agak mengecewakan sih.
0: Iya, benar.
1: Event-event juga pasti banyak yang kayak gitu ya. Event paling sedih deh untuk karya yang pernah diikutin gitu selama rentang waktu buka ini gitu kan ya. Pernah nggak ada event yang kayak agak semi-semi ditipu nih sama event ini gitu? Apa karena sepi gitu kan, karena dengan dijanjikan audiens yang segian banyak juga gitu? Ada pernah momen kayak gitu?
0: Ada
1: dijanjikan berapa audiens, yang datang kira-kira berapa
0: ya? Kalau event itu kan nggak bisa dijanjikan ya kan.
1: Benar.
0: Tapi ya pernah di salah satu event itu enggak deh gitu.
1: Oh, penjualan enggak sama sekali atau
0: enggak sama sekali, bahkan ngegaji karyawan itu aja minus.
1: Oh, wow.
0: Karena kalau di event kan pakai 2 karyawan ya, Kak. Nah, itu aja minus untuk membayar mereka.
1: Minus.
0: Minus.
1: Ya ini sedihnya ya, kalau misalnya menjadi sekarang kita ngelihat Blue Marlin sudah otak Blue Marlin sudah besar gitu kan, sudah wow, sudah sustain gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya yang ternyata kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah apa ya, nggak pernah, mungkin nggak pernah siap gitu ya Pak ya sebenarnya untuk ini semua gitu.
0: Nggak pernah siap dan nggak pengen mau.
1: Iya gitu kan, kita pengennya enak terus, laku iya, terus bener. Ya. Ya ada gitu nih, nanti kami masih balik lagi untuk sesi terakhir gitu kan ya, mungkin nanti ada ya pesan-pesan lah dari Karya sendiri gitu ya terkait berdagang, apalagi otak-otak Blue Marlin ini kan salah satu yang viral, cara mempertahankan viralnya dan lain-lain, dan juga mungkin pesan-pesan sebagai senior F&B. Ya sudah kan gitu, Mina Mari, jangan kemana-mana, masih bersama Naomi Saraswati dan juga Karya tentunya.

0: barengan sama Karya ya. Ini Karya pembaria ya. Menomi ganti-ganti terus dari
1: Ajeng tadi. Dong.
0: Oh, Ajeng ya. Oh iya, ya Ajeng, Ajeng iya. Seharusnya nggak dibenerin dari awal sama Kak Ajengnya gitu kan. Ya ya udah, ini Kak Ajeng berarti ya, yang merupakan owner dari Otak-Otak Blue Marlin gitu ya. Ini mungkin nih terakhir nih, Kak Ajeng gitu ya, kasih dong pesan-pesan untuk teman-teman UMKM di luar sana dan juga mungkin untuk yang pengen Blue Marlin gitu ya. Kemana nyarinya dan lain-lain, itu mungkin boleh langsung aja dikasih tahu ke Mina Muari. Silakan.
1: Kalau ngasih pesan-pesan sih itu aja sih Kak, tadi kembali lagi ke kita jangan 100% ngandelin di offline. Okay. Jangan pernah 100% ngandelin di outlet karena kita harus mengikuti perkembangan zaman.
0: Perkembangan
1: sosmed itu semuanya tuh harus kita up terus.
0: Benar.
1: Mau seenak apapun makanan kita, kalau kita enggak viral di sosmed, enggak ada yang beli. Mau seenak apapun, mau se dalam-dalam manapun masuk-masuk gang, kalau viral tetap rame dicari.
0: Benar. Itu dia pasti tetap.
1: Pasti power of sosmed.
0: Benar. Jangan nungguin untuk didatengin tapi ngedatengin orang gitu ya.
1: Jangan malas untuk posting.
0: Oke. Nah ini mungkin Mina Muaki yang dari tadi udah kayaknya enak nih. Di mana sih nyarinya Kak?
1: Kita ready di Pasar Rel Bang Pudi, kios H5. Aman kirim keluar kota, ada juga di semua aplikasi dan Shopee.
0: Oke, kalau gitu ya sudah. Nih ya, Mina Muakia itu bisa langsung. Dan juga untuk teman-teman juga yang Mina Muakia yang mungkin kayak masih maju mundur untuk FNB, memang harus dipikirkan matang-matang sih. Betul. Gak bisa FOMO juga gitu kan ya. Untuk jualan makanan ya tadi ada momen dimana harus buang adonan untuk 1000 otak-otak. Ada yang gak laku, ada cerita sedihnya tuh banyak ya Mina Muaki ya. Jadi memang harus dikuatkan mentalnya dan juga pastinya konsistensi nomor satu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Ajeng gitu ya untuk sharing-sharingnya di hari ini. Sukses terus untuk Otak-Otak Blue Marlin. Yeah. Semoga semakin rame, semoga menjadi 10.000 otak-otak sehari. Amin.
1: Siap. Terima kasih.
0: Oke, thank you. Oke, itu dia Kak Ajeng ya, Mina Muaki ya. Sudah kalau gitu Nomi nanti masih bakal balik lagi sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Ia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

0: lah iyo yo nambi kan iku mak kesipang le nya nya ni dadah kesap yo bahan ni si mau aneh-aneh si wat unyin di warung wat gelepung terigu gelepung sagu teloy uwai gula handa mentega ke uyah buku
1: ika si nugao
0: iyo mane na untuk takakan ni ki misal ni yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok sagu ni sengah sudu gawo sengah sendok gawo teloy ni saimu ni sedangkan uwai ini secukup nih, kemudian gula handak nih juga secukup nih, mentega secukup nih, akhi uyah buku secukup nih.
1: Oh, jadi kena ya.
2: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karang

0: ini pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, selamat siang. Iya. Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: Sudah ya? Sudah datang.
1: Baik, mungkin boleh langsung diperkenalkan.
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
3: Selamat siang, Ibu.
2: Sehat-sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
3: Iya. Jakarta, Semarang.
1: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
3: Selamat siang, Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah?
3: Amin, Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita silakan. Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu. Ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapa apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa? Monggo, Mbah.
3: Terima kasih, Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Yang dijawake lho, Bu. Wong amikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Mendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini, Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa di pindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada malam satu Suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa Suro. Masih ada lagi. Yaitu Suro, bulan Suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa bersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke.
3: Caranya apa,
2: Ibu-ibu? Seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak dadek apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Iya. Bapak berikan. Nah ini. Jadi pada saat Suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada Suro habis, ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kalau tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya Suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah, ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan Suro ya, bulan Suro ini, dan ini masih dalam tema anu lho, Bu, ritualan Suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu, karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu.
2: Nggih, nanti aja. Monggo
3: dilanjutkan ya.
2: Monggo.
3: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Mementarkan suatu pengetahuan yang suci. ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu
3: gitu. Ya belajar gitu. Ilmu lah, karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem iki sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belajar. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
2: Kebu Bule. Ya,
3: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengambil dan buntar pusoko-pusoko. Sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
2: Sudah banyak ya.
3: Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu zaman iki silun ke kaping sedoso.
2: Sepuluh
3: to, Bu. Sekarang sudah
2: 14.
3: Sudah berapa tahun
2: itu saja. Betul.
3: Sehingga, tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mumpung beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lantai, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu. Budaya loh, Bu, ini wong pamikir kang ngambabar endah.
2: Itu betul.
3: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusaka, pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
2: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
3: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo, terus terang yo, ngobong dupa, ngobong menyan.
2: Membakar dupa ya.
3: Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya. Namanya.
2: Contoh-contohnya.
3: Ada namanya. Umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
2: Boyolali. Daerah Boyolali.
3: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor-Selongsor, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getiwijen itu, Bu.
2: Apa itu, Bu?
3: Iya, nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
2: Dikerucut, kata.
3: Terus kanan-kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu sarana-prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk keselamatan. Untuk mencari nafkah mudah. dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Mm-hmm. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah memang, ini dibuktikan bisa soalnya. Mm-hmm. Saya matur ini bisa. Mm-hmm. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Mm-hmm. Di atas Batur itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan. Mm-hmm. Terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Mm-mm. Terus pada Tumpeng Kesowo, yang ketiga itu Tumpeng Kesowo itu. Itu Tumpeng Kesowo adalah terdiri dari tumpeng. Mm-mm. Terus kanan kirinya itu sirah ayam.
2: Kepala ayam.
3: Ya, kepala ayam. Mm-mm. Atau sirah ayam. Mm-mm. Itu namanya Tumpeng Kesowo. Masih Kesowo. Yang keempat, Tumpeng Songgo Langit.
2: Songgo Langit, oke. Okay.
3: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu. Tumpeng Songgo Langit, Tumpeng Songgo Langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak. Mm-hmm. Rupanya putih dan merah seperti tadi. Namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
2: Oke, okay, ada urapnya nih.
3: Urap itu
2: sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran gitu ya.
3: Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Lah ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya Rojo Manggolo. Mm-hmm. Dan Rojo Taunan. Jadi gini, Bu. Gedang Rojo Manggolo itu gedang rojo. Mm-hmm. Yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun mm-hmm, dia tidak mau untuk biar kuning itu tidak mau.
2: Okay.
3: Itu namanya Rojo Manggolo. Mm-hmm. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa. Mm-hmm. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabu dan sana gunung coba. Mm-hmm. Atau di daerah Kedungombo itu. Mm-hmm. Itu wilujengannya ya sama itu. Mm-hmm. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
2: Okay.
3: Sekilas info daripada sarana ritualan. Mm-hmm.
2: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
3: Mm-hmm. Kalau pesisir, Ibu, mm-hmm, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, mm-hmm, itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau suro. Mm-hmm. Ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan. Mm-hmm. Saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada Samudra Kidul. Mm-hmm. Segoro Kidul gitu saya. Itu dilaksanakan oleh Sentono Dalem waktunya malam hari. Sampai di Parangkusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Kraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo, mm-hmm, ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi. Mm-hmm. Ditambahi dengan apa ya?
2: Kepala kerbau. Oke.
3: Yang ada di Kedungombo. Uh-uh. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Uh-uh. Saya akan ke sana itu. Saya luhun sewu ya. Apa yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kligo, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Uh-uh. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo Waduk di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan.
2: Pesisir itu. Kalau di pesisir larungan, oke. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpang-tumpang dan lain sebagainya tadi, oke. Begitu Bang Noel, apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
1: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
3: Terima kasih Pak.
1: Iya.
3: Bisa sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
2: Monggo.
3: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
1: Oke.
3: Sudah puasa Bapak. Jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
1: Nyuwun
3: selamat. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
2: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silakan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
1: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabto. Dan pas penyiar di Pro 4 RR Jakarta, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Okay,
4: Kanjeng, sehat.
5: Selamat siang. Mulai sanggung kangen.
4: Lo
5: sudah langsung ribut.
4: Anu, dosa nara ngundang uno lo. Salah enggak, tidak ditukanin kok. Begini Kanjeng.
5: Yeah.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Udah begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu aja.
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri,
5: yeah,
4: membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegara tadi.
5: Yeah,
4: nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro. Waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke. Terima kasih.
5: Baik, saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kaledas Banggar.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ada Kak Misal dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Misal.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Misal. Halo.
6: Oh,
2: iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang sudah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, pawai obor. Dan sebagainya, iya iya. Yeah. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu di itu Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle, iya. Juga Mbah Ribu.
2: Iya.
6: Ya semoga okay. Sehat selalu ya.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk, tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada. Namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo, Bapak. Nah, terus sekarang tentang

0: adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu okay. Daerah itu.
1: Oke, okay. Semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
1: Oke, okay. Yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
0: Oh, yang pertama kali. Nuwun sewu, ini rada rodoannya. Nuwun sewu, Bapak yang telpon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
1: Dari mungkin Mbah Yarto.
0: Pak Yarto?
1: Pak Yarto.
0: Pak Yarto, Pak Yarto, dalamnya mana itu?
1: Sekitar Semarang.
0: Oh gitu. Ya, begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 2-8. Jadi gua mau keliru, aku serasa keliru. Sudah ribut. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh itu. Tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang percaya, Bu, ki koyo duwe utang. Waduh. Aku kok orang lakoni, aku ra kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa dibayar tau lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
1: Okay.
0: Ada telepon lagi Bu.
1: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
2: Silakan langsung aja nggak apa-apa.
1: Oke, siap. Halo selamat siang.
3: Halo selamat siang.
1: Silakan. Halo selamat siang dengan siapa
3: ya?
1: Ya halo selamat siang dengan siapa di manakah?
3: Dengan Edo Bandar Lampung.
1: Oke, silakan Bang Edo.
3: Sama Bang Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
3: Habibun.
2: Iya.
3: Ya tuh. Langsung aja tanya nama Mbah Rigut, assalamualaikum Mbah.
0: Mbah Edo, main Mbah Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
3: Mau langsung bertanya nih Mbah.
0: Ya.
3: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbak ya. Hari Jumat hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak katanya kalau kita ada acara ada apa, oh jangan di hari suro ya takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos Mbak? Begitu aja jawabannya Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Bang Noel, terima kasih.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab
0: dulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Iya.
0: Ya. Begini. Pertanyaannya sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo. Ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti.

0: dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan Suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari, hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja, boleh boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari Suro, tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi Suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Mm-mm. Gitu loh. Tapi kalau kepercayaannya Suro enggak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan, luwes saja. Jadi jangan, jangan dibikin ya, Suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan, jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi, silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan Suro itu memang menepke penggalih gitu loh, cara Jawane. Ulah remake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu loh. Okay. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan Suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana, sarana komunikasi dan sarana apa, silaturahmi gitu.
1: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi Suro, bulan Suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan Suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
0: Wah bu, gini. Kalau saya anu jauh ini, aku gak darai mernak-mernak. Gak darai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yen wis percaya, kalau sudah percaya, apalagi ini bulan Suro. Wong bulan Suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok bu. Itu zaman puta apa, pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, menurut saya bu, ini pada bulan Suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku nonton ini putri karo ibu, ojo nonton karo bapak bapak yang ngono, ojo nganti aku nonton ini pikirannya bujuku, soalnya meneng yang anakku apa meneng nanti patuh. Ini pertama, ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada luun sewu, tetangga dan lain sebagainya, ini perlu diperhatikan pada bulan Suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar Suro no, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, luun sewu, kepada kepada pendengar sekalian, untuk bulan Suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang, tenang, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
0: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan Suro sudah mulai, nuwun sewu, tanggal 25 kesana mau Suro sapar, mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup, serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis Suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sobin ngene bu, aku sobin ngene pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan Suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu bu.
1: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan ibu, dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
1: Oke, ya. Bisa langsung dijawab ya, Penal ya?
2: Iya, silakan.
1: Oke, silakan monggo Bu Farida.
0: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida, untuk bulan Suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan Suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan Suro Kiopo gitu. Jadi luas saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan Suro ini memang tosnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, jauh global. Jadi bulan Suro Yopo dan lain sebagainya, itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, pada keris ya.
2: Iya betul. Keris
0: ini begini Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesiaji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya menyebutkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
1: Betul.
0: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. Pusakanya apa? Keris, nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Yeah.
0: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang panjang tak percaya nih waiki keris ini ngene lah dari itu harus diaji-aji. Lah untuk diaji-aji Bu ya, memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Orang malam Suro ini pada bulan
1: Suro.
0: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yon pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya, suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Buat pusakamu duwe daya yoni iki bapaknya. Ribu tema yo terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau yo. Pancen tak resi yo tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian sapa kowe matuke dirisi apa ora? Dirisiki. Kalau saya maksud
1: tetap dibersihkan ya.
0: Iya. Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, Kak Misal, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
1: Iya,
2: untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual Suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silakan.
1: Silakan, monggo Mbak Ribut.
0: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang 24. Demikian pendengar sekalian, ritual Suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli kini suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada Yang Maha Kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bang, untuk penyampaian saya.
2: Siap.
1: Oke, begitu Bang Noel. Semoga okay. bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga, nggak beribut ya, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Benar banget. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ribu dan juga Kak Michelle ya, untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribu juga. Amin. Untuk Kak Michelle.
1: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kawan-kawan kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi Abang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Minimari pelarian seorang mantan karyawan koperasi yang diduga terlibat kasus penggelapan dana pinjaman akhirnya berakhir. Dan setelah hampir 10 bulan menghilang sejak dilaporkan, pria berinisial FT berhasil ditangkap polisi setelah bersembunyi di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. FT yang merupakan warga Wailima, Kabupaten Pesawaran, diduga terlibat dalam praktik manipulasi data pengajuan pinjaman yang menyebabkan KSP Anugrah Mandiri di Kecamatan Gading Rejo mengalami kerugian hingga 322 juta. Dan Kapolsek Gading Rejo Ibtu Sugianto juga mengatakan tersangka ditangkap oleh tim unit reskrim Polsek Gading Rejo pada Jumat kemarin setelah keberadaannya berhasil dilacak. Minamana tadi japai wahca jam 14 sampai petunga mulo di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Naira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Minamari, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut 864 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN dalam program dan juga program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP di wilayah tersebut. Dan kesiapan tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Tubaba Untung Budiono saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan mahasiswa dan juga dosen UM Metro di kampus setempat. Dan Untung Budiono juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan UM Metro yang kembali memilih Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai lokasi pengabdian mahasiswa. Dan menurutnya kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata melalui berbagai program yang mendukung pembangunan daerah ya, Minamuali ya. Jadi memang sebanyak 864 mahasiswa dari berbagai fakultas seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, ada Fakultas Agama Islam, ada Fakultas Ekonomi, Hukum, hingga Fakultas Teknik itu dijadwalkan mulai terjun ke lapangan di tanggal 29 Juli 2026. Dan mereka akan melaksanakan masa pengabdian 45 sampai dengan 60 hari di berbagai wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu, Lela. Intan, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu.
1: Gitu
2: lah, kan. Sani kita duduk.
3: Iya adalah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya.
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Rompat FM, suara budaya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan

football, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Amin Amari, pemerintah Provinsi Lampung ini resmi meluncurkan toko tapis, marketplace lokal yang ditunjukkan untuk memperkuat ekonomi daerah melalui digitalisasi pemasaran produk unggulan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ya. Jadi memang peluncuran toko tapis dilakukan oleh Pemprov Lampung bersama BUMD PT Wahana Raharja atau Perseroda dan mitra platform digital MBIS Market dalam kegiatan launching dan sosialisasi toko tapis di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung. Dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Josal dalam sambutan yang dibacakan oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Setda Prof Lampung, Liza Devni, itu juga mengatakan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Jadi memang menurut Gubernur, memang kehadiran toko tapis ini merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM dan usaha lokal ya. Jadi memang terutama terkait keterbatasan akses pasar, promosi, pembiayaan, serta adaptasi terhadap perdagangan digital gitu, Minamuari. Jadi memang zaman sekarang ya, sebagaimana yang kita tahu, untuk digitalisasi itu sangat penting, Minamuari, ya, karena memang banyak banget hal-hal yang tadinya nggak dilirik sama masyarakat tiba-tiba menjadi viral dan tiba-tiba langsung rame gitu ya, dan itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi memang melalui marketplace tersebut, berbagai produk unggulan daerah akan dipasarkan secara digital, mulai dari kerajinan, kain tapis, kuliner, kopi, hasil pertanian, produk olahan, produk fashion, hingga karya ekonomi kreatif generasi muda Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamu hari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mulai menyiapkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang. Dan langkah tersebut dilakukan meski proses pemulangan jemaah haji asal Lampung masih berlangsung ya. Jadi evaluasi akan melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari panitia embarkasi, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, dan petugas kloter, hingga instansi terkait, hingga juga perwakilan jemaah. Dan kegiatan evaluasi ini akan dilakukan untuk menghimpun berbagai pengalaman selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dan seluruh masukan nantinya akan menjadi bahan perbaikan layanan bagi calon jemaah haji asal Lampung. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung Ansori Citra itu mengatakan evaluasi merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun dan tujuannya agar pelayanan kepada jemaah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Minamori beralih ke informasi selanjutnya. Kapol Subsektor Mesuji bersama dengan anggota menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Dan kegiatan sosial tersebut berlangsung di wilayah hukum Subsektor Mesuji, dan pembagian bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Paket yang diberikan berisi beras SPHP 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan juga tepung 1 kg. Dan Kapol Subsektor Mesuji Ibtu Saparudin mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun 2026, dan penyaluran bantuan juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antar kepolisian dan juga warga. Minamore Antejapai Waca Jam 15 sampai putung kamu lo di Waca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, malam hari ini Kancah Sunyi ini bertemu lagi bersama saya Ferry Nuryadi. Kali ini kita dangdut ya. Pro dangdut di sore hari ini. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720988 sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Senen?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai Bang Senen. Apa kabar Bang Senen nih?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah.
1: Apa lagu deh?
0: Lagu lewat Selamat Malam Seroja Bunga Mawar.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam ya.
1: Ya. Ya. Bingkim ya.
0: Silakan Bang.
1: Undang tambah Lampung Timur, undang tambah Jagabaya, undang los Jagabaya, undang los Jagabaya, semoga sehat,
0: rumahnya
1: ada lembang, minang wati di gedung, sosong, adi nak ini di yang meluan asuka bumi. Kunjung tambah dan kontinor, dia percawaran, wapotri, erim percawaran, kendi ukur selatan, dasar dan jabasa, nerdin dan bola sepi, per masuk basket, kota tani, bama kungki, satu asal keguguran, kemelin wai kanan, empa wai kanan. Terima wai kanan, jeka wai kanan, erjok tolong, Pak Darman di wai kanan.
0: Ya. Aduh.
1: Terima kasih deh.
0: Jama-jama bang.
1: Kalau ini cepat selalu.
0: Amin, Bang Senen yang mulia.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik di belakang Bang Senen sudah ada lagi masuk. Baik, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ferry?
0: Alhamdulillah, wawai. Apa kabar Amin. Bang Irin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Apa cuaca yo?
0: Cuaca hampir adun jak labung.
2: Oh, dia mendung ni kau?
0: Mendung kau ya.
2: Iya. Apa lagu?
0: Lagu ni buat selamat malam, Seroja Bunga Mawar.
2: Bunga Mawar kau lah.
0: Bunga Mawar ya.
2: Salam salam ya.
0: Silakan bang.
2: Terima kasih nak jenuh Senin jenuh ya. Kalau ya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jamaah Abu Putri Buddha mak lupa ya. Jamaah Hamha Mamadila Jomblo mak lupa ya. Jamaah Alpin Bolo-Bolo Topan Edo ya. Bahrin Bajurwo Bunda Samba Amir ya. Lara di Gedung Air ya. Ibu Rosli Kedamaian mak lupa mana. Jamaah Acibi Nabila mana ya. Jamaah Zaini mana mak lupa ini. Jamaah Jamaah Romdi wai kanan, Terimo wai kanan yo. Darman wai kanan. Jamaah Jeka mana yo. Abdullah wai kanan, Maipa, Epa mana yo. Mak lupa mana yo. Sama angkom kemokin yo. Pokoknya jamaah semuanya ni Bang Ferry yo.
0: Semuanya ni yo.
2: Kalau sehat selalu ni Bang Ferry yo.
0: Amin, amin.
2: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin Gunung Batu ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau di telepon WhatsApp di 0811720988 ya. Kita menanti atensi Minamwari di acara Pro Dangdut ya. Sambil nanti kita menunggukan azan maghrib tentunya, azan azhar ya. Maghrib terlalu cepat. Sudah telepon yang masuk. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Halo,
0: apa? Halo, dari siapa nih? Putus-putus.
3: Pak Maman di Palbe.
0: Siapa? Kang Maman ya?
3: Palbe. Api aku, aku.
0: Alhamdulillah sehat Kang Maman. Tapi kabar Kang Maman gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
3: Takut ya?
0: Putus-putus lagi lagu nih. Wat selamat malam Seroja Bunga Mawar.
3: Seroja kawah lagu nih.
0: Seroja ya.
3: Yo. Salam buat Mama Irin ya. Sudah sehat selalu. Datu Apit disebut bed. To di sana ap. Minan Wati di Serengsem buat unyin pecinta kawah dari atap pejet tanpa balik di panjangannya aku mau lihat selalu. Buat abangku selamat bertugas. Terima kasih Lamon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya. Tadi dari Kang Maman di Palbes ya. Di belakang Kang Maman mungkin masih ada lagi yang ingin bergabung. Kita menantikan atensinya ya. Baik. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Minanwati di Serengseng.
0: Apa kabar Minanwati?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin.
4: Apa lagune bang?
0: Lagune buat selamat malam Seroja Bunga Mawar.
4: Seroja bang ya.
0: Seroja ya.
4: Salam salam neng. Pakai apin bolong-bolong. Terus Edo di teluk. Mama Samba. Terus apa Bang Nurdin. Terus apa lagi ya bang ya? Pakai seunyian yang kalah bang ya.
0: Seunyian ya.
4: Silagi monitor. Salam angkon, salam kemarian, salam kenal lanjak Minanwati di Serengseng.
0: Ya, salam kembali.
4: Terima kasih ya bang.
0: Jama-jama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Minanwati ada lagi. Kami masih menunggu atensi Anda di 0721255112 atau di 0811720985 ya di Pro Dangdut. Kami sudah siapkan 3 lagu yang akan kita putarkan ya. Dan tentunya nanti kita akan mengikuti terlebih dahulu suara azan ya. Baik, kita putarkan dulu sebuah lagu ya. Nanti kita akan lanjut kembali setelah azan zuhur tentunya ya.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencang-kencangan.

0: Akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang benar lagi dikit.
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat saya ini.
4: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
5: Trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusi.

panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: besok sekolah jam berapa?
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
2: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
1: Ma,
2: sini, sini.
1: Takut, Ma.
2: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma.
2: Ayo,
1: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, sini. Lala. Ma, sudah Lala di
2: ayo,
1: dalam.
2: Ayo, dibawa. Dibawa, Nak. Ayo.
3: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Januari, pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan toko tapis marketplace lokal yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi daerah melalui digitalisasi pemasaran produk unggulan serta peluncuran toko tapis dilakukan Pemprov Lampung bersama BUMD PT Wahana Raharja, Persada dan Mitra Platform Digital. Dalam kegiatan launching yang disosialisasikan toko tapis di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung Kamis 25 Juni 2026, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dalam sambutan yang dibacakan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Setdaprop Lampung Liza Darni mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Beralih ke warta selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung resmi mendirikan unit usaha baru berupa koperasi KONI Lampung sebagai bagian dari program kerja bidang mobilisasi daya, sumber daya, dana dan usaha untuk membangun kemandirian anggaran di luar dana bantuan pemerintah. Ketua Koperasi KONI Lampung Doni Irawan menjelaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk mencari sumber pendapatan alternatif guna menyokong berbagai kegiatan olahraga di bumi Ruwajurai. Pendapatan yang dikelola nantinya akan disalurkan kembali sebagai dukungan dana tambahan bagi KONI maupun cabang olahraga cabor di bawah naungan Koperasi KONI Lampung. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya, minamari kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Masih bersama saya Ferry Nur Dedi. Dan seperti biasa di 0721255112 sudah ada penonton yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Jarwo.
1: Iya, gimana kabarnya Nak Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah Wawa, sehat walafiat.
1: Kayaknya silapnya udah berhenti.
0: Ya?
1: Silap-silapnya udah berhenti.
0: Ah iya, udah agak mendingan nih, udah mau pemulihan.
1: Jangan-jangan obatnya yang disarankan sama Rara Pantokin. Jangan sehat-sehat
0: ya.
1: Apa sih lagunya sore ini yang disiapin?
0: Lagunya ada Kupu-kupu, Cinta Sampai Di Sini, Mengapa Ada Dusta.
1: Waduh, kupu-kupu aja lah yang gak salah.
0: Kupu-kupu ya?
1: Ya, kupu-kupu siapa itu penyanyinya?
0: Rita Sugiarto.
1: Cocok dah, mantap itu Rita Sugiarto, kupu-kupu.
0: Bentar ya.
1: Kalau yang punya Noah kan ada tambahnya malam.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau ini kan kupu-kupu gak ada malamnya kan?
0: Iya, ada.
1: Ya udah, kupu-kupu aja.
0: Kupu aja ya?
1: Ya, orang ganteng belum masuk ya, orang ganteng.
0: Belum.
1: Ya orang ganteng, ada juga Nur Aini, ada Babang Tampan di Kota Karangnya, ada Mama Joy Kandi, ada Irin di Gunung Batu, ada juga Edo sama neneknya, terus di Kedamaian, ada Joy Kanan, ada JK, ada Ramli, ada Kisinan Monir, ada Darman, dan juga ada Warkop, Bunda Ilham, ada juga Bunda Tri, ada juga Trimo di way kanan, ada Ham di Pring Sewo, ada juga Wow Putri sama Udo di way halim, ada Henti di Kepiling, semuanya ajalah Nabi, sehat selalu aja ya.
0: Sama-sama Mbak Jarwo juga sehat selalu ya.
1: Ya, dari Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Batam, Lampung, semuanya sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Dari kanan juga semuanya sehat.
0: Amin, amin.
1: Spesialnya buat keluarga besar Naferi bersama anak-anak dan istrinya, sehat selalu ya Naferi ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Mbak Jarwo ada lagi yang ingin bergabung ya, sudah ada melalui telepon WhatsApp ya kayaknya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, dengan siapa di mana nih?
2: Dari Mbak Ning Setiawati, Mas Ferry.
0: Mbak Ning Setiawati di Waikandis ya?
2: Iya Mas.
0: Oh iya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Ferry, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Aku coba saja Cinta Sampai Di Sini.
0: Ya?
2: Lagunya Cinta Sampai Di Sini sih ya.
0: Cintanya sampai di sini aja.
2: Ya.
0: Gak mau dilanjut lagi.
2: Ada kan?
0: Gak mau dilanjut di sini aja ya, sampai sini aja ya.
2: Lagunya ada apa aja bang?
0: Hah?
2: Lagunya ada apa aja?
0: Ada Kupu-kupu, Cinta Sampai Di Sini, ya, Mengapa Ada Dusta.
2: Iya,
0: Cinta.
2: Salam ya Bang.
0: Silakan.
2: Ah, tadi buat Mas Bang, apa Mbak Jarwo? Selamat sore Mbak Jarwo.
0: Iya.
2: Terus buat Mas Topan. Terus buat Mas Iran yang bilang pengara. Pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya ya.
2: Tanpa terkecuali. Buat Abang Terinya, selamat menjalankan tugasnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ada lagi ya? Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai, ini dia orang ganteng, ditunggu-tunggu. Hai, banyak yang nunggu orang ganteng ini.
3: Mentang-mentang Brazil unggul, kamu masa kamu langsung lemes kayak gini, coy. Semangat gitu dong.
0: Semangat, semangat, tetap semangat.
3: Tenang aja. Telat bos, telepon Pak Jarwo udah tadi kok lemes banget ini gara-gara ini kan ada pulang kampung lemes. Aduh, waras dirimu.
0: Alhamdulillah waras.
3: Oke, nanti puterin aku senyum dan hatimu dari Ikenur Jana ya.
0: Oke, nanti kita cari ya.
3: Ya, jangan sampai gak ada weh masalahnya karena dia udah pulang kampung ini maksudnya ya.
0: Iya. Siapa tadi?
3: Ya, kalau jodoh semuanya lagi dengerin. Buang dirimu tetap semangat lah ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Di belakang orang ganteng tadi ya, Bang Abdullah ya, tentunya Anda tahu nih orang paling ganteng dari Y kanan. Kita masih menanti di 0721255112 ya, yang ingin bergabung. Baik, ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Gimana kabarnya Bang Terry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
4: Amin. Tahu nggak bahas apa ini Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan dari Kota Agung ini.
4: Betul. Sehat Bang ya?
0: Yo, sehat Bang Jomlo.
4: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Kupu-kupu Cinta Sampai Di Sini. Mengapa ada dusta? Nah, kenapa ya ada dusta ya?
4: Udah cinta sampai di sini aja Bang ya.
0: Sampai di sini aja cintanya ya.
4: Ya, cinta sampai di sini aja sampai yeah. Yang di sana Bang.
0: Yo.
4: Salam ya.
0: Silakan.
4: Salamnya ya buat Abang Ham-Ham. Ada Bang Irin. Bang Jaini. Ada Mama Pungki. Ada juga Mama Rido, Bunda Samba Nabila. Burus Ramayan, selamat sore. Ada Kang Maman. Ada juga Datu Atin, Putra Jawa. Bang Apin Bolo-Bolo dan juga buat Eva-nya di way kanan Bang sore. Bang Apin kan masuk Bang?
0: Belum nih.
4: Belum.
0: Biasanya akut dia.
4: Tak dukung dari belakang.
0: Ya.
4: Ya lagunya itu aja Bang.
0: Oke deh.
4: Ini buat Ferry-nya. Selamat tugas. Semoga sehat selalu Bang ya.
0: Amin amin.
4: Aku dapat satu Bang buat Bang Apin Bang.
0: Boleh boleh.
4: Boleh boleh ya buat Bang Apin ini dengerin Bang. Ya. Untuk apa gunanya lilin?
0: Mantap.
4: Tapi untuk penerangan. Untuk aku buat Kak Epa dan Bang Apin. Semoga cepat ke pelaminan.
0: Mantap.
4: Ya, mendukung Bang.
0: Mendukung ya.
4: Benar kok Bang.
0: Iya, karena tinggal kita nunggu undangannya ya.
4: Ya nunggu undangan Bang Apin sama Kak Epa.
0: Iya.
4: Masuk ke Bang Apin. Mbak Epa nya masukkan ya. Itu aja Bang ya.
0: Yo.
4: Terima kasih, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, ada lagi di belakang Bang Jomlo. Kami masih menanti atensi di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Sudah ada yang masuk nih. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Wai Kanan.
0: Bang Ramli Wai Kanan. Semangat betul ya, kalau udah ada Bang Ramli ini.
5: Sehat Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramlinya sehat ya.
5: Amin. Kalau udah cok ada request ini Bang.
0: Apa itu?
5: Senyum dari Roma.
0: Senyum dari Roma ya?
5: Yo, senyum.
0: Oke, okay, nanti kalau sempat kita carikan dan kita putarkan.
5: Jumlah tadi ya.
0: Jadi.
5: Buai Bang Sopan. Jarwo Mbak Jarwo. Ada siapa lagi ya? Bunda Samba, Bang Irin, Acibi, yo. Bang Sen, Mama Dila Kemudian Gembar, Bang Jeka, Bang Darpan, Bang Isinan, Mbak Letrimo,
0: Cunyunyunyunya ya.
5: Bang Ferry keluarga, semoga diberi kesehatan yang maya.
0: Amin, amin.
5: Panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
0: Amin.
5: Terima kasih atas waktunya. RRI Pung 4 Suara Bodaya Pung Tadi Pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Ramli kita masih tunggu ya. Siapa tahu masih ada lagi supaya kebagian semua ini. Semoga salam-salamnya tercapai semua dan juga silaturahminya terus terjaga. Baik, sudah ada lagi. Halo.
6: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
6: Pendatang baru pendengar lama ini.
0: Woi, pendatang baru pendengar lama. Siapakah itu?
6: Bapak Emi di Bukit Kemuning.
0: Pak Emir.
6: Emi.
0: Oh, Pak Emi di Bukit Kemuning ya.
6: Iya.
0: Ya.
6: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Bang Emi gimana?
6: Alhamdulillah. Hujan enggak pada Lampung tadi?
0: Tadi sempat hujan.
6: Oh, sama berarti ya.
0: Sama ya.
6: Ya. Lagunya apa yang udah disiapin?
0: Lagunya ini sudah ada lagu Kupu-kupu Cinta Sampai di Sini. Mengapa Ada Dusta?
6: Kupu-kupu aja lagi deh.
0: Kupu-kupu ya.
6: Nah. Ya. Salam-salamnya untuk yang tadi udah masukkan.
0: Mm-hmm.
6: Kemudian ada juga Mas Abdullah.
0: Mm-hmm.
6: Ada Mbak Primo.
0: Mm-hmm.
6: Ada Darah Malang.
0: Mm-hmm.
6: Putra Malang Melincang. Pak Senen tadi ya udah masuk. Ya,
0: sudah.
6: Ada lagi Stefan.
0: Mm-hmm.
6: Amir.
0: Ya.
6: Untuk semuanya lah, kita belum bisa absen hanya satu-satunya.
0: Semuanya ya.
6: Nah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Untuk yang siaran, selamat tugas.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Lancar semua urusannya, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Yuh,
6: terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Emi ya di Bukit Kemuning. Wah, ini pendengar lama. Jadi baru kembali lagi ya. Bukan pendatang baru sebenarnya, memang sudah orang lama. Baik. Ini tandanya kita silaturahmi kita harus terus terjalin ya dan terjalin kembali nih silaturahminya bersama Bang Emi tadi ya. Ada lagi di belakang Bang Emi yang ingin bergabung, masih kami tunggu atensinya. Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Ini Irma. Ini abang siapa, Bang?
0: Ferry.
7: Oh, Bang Ferry. Gimana ya kabarnya, Bang? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Irma gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat. Ini pati hujan.
0: Oh iya. Hujan.
7: Berkah ya, Bang.
0: Iya.
7: Yang sehat ya, Bang ya.
0: Yo.
7: Bang, request lagunya ya, Bang.
0: Oke, nanti kalau ada ya. Ayo.
7: Lagunya sempat. Ini, lagunya enggak sulit-sulit, Bang. Lagunya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu ya?
7: Hmm.
0: Oke.
7: Okay. Dari Timi Tala ya, Bang.
0: Heeh.
7: Adanya sehat selalu ya, Bang, sekeluarga ya, Bang.
0: Amin.
7: Terima kasih Bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik. Ada lagi? Kita tunggu lagi ya. Saya tahu yang ingin bergabung bersama kita pada sore hari ini di Pro Dangdut kali ini ya. Kalaupun sudah tidak ada lagi, kita akan putarkan lagunya yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah di request. Oh, masih ada penelpon, satu penelpon lagi ya, kita terima ya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
8: Ini Abang Ferry ya ini.
0: Betul.
8: Selamat sore Bang Ferry.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa nih?
8: Iya. Saya Abdul Hamid di Waikanan.
0: Bang Abdul Hamid di Waikanan. Apa kabar? Iya. Gimana kabarnya Bang Hamid?
8: Lagunya tinggalin lagu Kupu-kupu aja.
0: Kupu-kupu ya?
8: Iya.
0: Ya.
8: Kirim-kirim salam buat semua teman-teman yang ada di Waikanan, sahabat terkawali dengan ucapan selamat sore. Ini dari kat saja. Juga buat semua saudara-saudara yang ada di Bandar Lampung, semuanya selamat sore dan semoga sehat-sehat saja.
0: Amin.
8: Dan juga buat Abang Ferry-nya terima kasih.
0: Ya.
8: Semoga sehat walafiat dan panjang umur.
0: Amin.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
0: pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita putarkan dulu lagunya ya yang sudah kita siapkan ya. Lagunya nanti malah nggak sempat muter lagu kita nanti ya. Nah, kalaupun masih sempat nanti kita akan putarkan juga jadi lagu-lagu yang di request tadi ya. Baik. setelah meeting Piala Dunia kita akan segera memutarkan lagu yang sudah di request maupun yang sudah kita persiapkan ya. Kita dengarkan terlebih dahulu greeting Piala Dunia ya. Tentunya semua kita suka bahkan gemar dengan bola ya. Kita akan terkan greeting Piala Dunia.
9: Perkenalkan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Haga pinan, Medi, Medi, haga dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kau sih dikenimot sihnya agak takut dilamban mau pesi nyak kabai wa berita-berita hane wa gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ku unyin-unyin keluarga mu diusung mu dija. Oh ino kakak segala macam. Lo juga pindah di jalan niko.
1: Oh sih dikenih kan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sihnya dikenih sih.
0: Medi, penyin-penyin.

0: nola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mana? Kanah mana? Gepan kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngapa bela ku bias ku gawo?
1: Aga nupang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na bela sanguku. Bela wai, bela mana biasnya ija.
2: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau krenceng. Bentuk

adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Sekdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
5: Prom 4 FM, suara

0: Hot FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamaru, pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan efektif, transparan, dan tetap tepat sasaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program yang menyasar peningkatan gizi masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat optimal. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia APPMBGI Provinsi Lampung. Pemerintah menilai tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program nasional tersebut. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan berbagai perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makan bergizi. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha dan desa. Beralih ke warca selanjutnya, Ikatan Penerbit Indonesia IKAVI mendorong penerbitan di Lampung untuk lebih banyak mengangkat konten lokal dalam karya yang diterbitkan. Langkah tersebut dinilai dapat membuka peluang agar kekayaan budaya daerah dikenal lebih luas hingga ke tingkat internasional. Lampung memiliki beragam potensi budaya dan tradisi yang dapat dikembangkan menjadi karya. Perbukaan potensi tersebut dinilai memiliki nilai yang dapat menarik perhatian pembaca dari berbagai negara. Demikian Warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.

Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: cacing ngehalun api mo.
1: Ini ku mah ngebagi ke ngejual aku lapor kodon iku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
0: Min lapor ku min kita ngapain min lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Ya, minamari, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti nantinya pengajian ayat suci Al-Quran di Bijit. Lanjutkan dengan bentuk ajian maghrib.

0: Gizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Baik, berada di manapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan oleh Nanda Libra Septia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ricardo. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gaya, cak sedih nih, kan manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
3: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
4: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: prestasi. Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Rompak FM, suara budaya. Amin.

karena itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menginjak gasnya agak kencengan gitu.

0: totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain.

Februari, festival paling bergengsi di Lampung, Pesegiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung, Pesegiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop, masterclass interaktif, mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Ashari, dan maestro kue jajan pasar Leni Rustam, yoga dan meditasi, hingga kelas melukis bersama MS Bong, dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesegiri Suwarna Dwipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari festival Pesegiri ini. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @pesegiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesegiri Festival.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Salam.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Nah, kebalik ini tadi.
2: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
3: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Perempat FM, waktu suara budaya Lampung.
1: Minamwari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan program makan bergizi gratis MBG masih sangat dibutuhkan di Provinsi Lampung. Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki kondisi gizi masyarakat. Menurut Mirja, tantangan pembangunan sumber daya manusia di Lampung masih cukup besar. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat konsumsi protein masyarakat yang masih relatif rendah. Ia menjelaskan, pemenuhan gizi yang baik memiliki kaitan erat dengan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas masyarakat. Karena itu, pelaksanaan MBG dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda di daerah. Beralih ke warca selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyambut hangat kunjungan kerja Inspektor Provinsi Lampung yang didampingi langsung oleh Bayana beserta jajaran dalam kegiatan ramah tamah yang berlangsung di Kroi Wafe Rabu 24 Juni 2026. Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Teddy Jatmiko didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Unsir Asisten Administrasi Umum Asisten 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Armen Kodar serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Marnentinus. Dalam rilis di Diskominfo Kabupaten Pesisir Barat, kegiatan ramah-tamah tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kolaborasi yang baik antara lembaga, pengawasan, dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Minamwari inaikan casunya ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan nantinya Minamwari akan ditemani rekan saya Bang Leon.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
3: Trompet FM, suara budaya.

0: mati kat sedup-sedup menu di jajah. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mana cubik. Ayah aku cuba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedup ni.
1: Ikhus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni haniku mengandi jangan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula katong dijala. Apa pepe sengaja mu katong medija?
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medija sanggup tak nambil kahwan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang ni maniku.
1: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab. Kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat tokok nganek sebangik munih. Nah karena munih yang bayar hutang ni maniku. Ya tapi salahnya kudunya tokok nganek tano.
1: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngahutang kasut tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nikah ni mak yang ngahutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Wow, api daya gue ini anak tetangga no. Mula kaya ngerikihkan no yo. Padahal kan ki omok ni gogoran omok ni anak ko. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggak-langgak. Aduh pak kayang muni. Kenapa no yo?
4: Sisi, apa gawi mo lah? Kibar mak jelas wah kamu nasi.
3: Udi no med. Nggak ngeliat anak di tangga kam datas no. Lihat no. Kayang riki. Kan seharusnya kan iya no kan aduh langgak lah gogoran anakku. Aca iya katek-katek kaya ilo yo. Udah api yo med yo.
4: Allah susi, mak bosan-bosan nih kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamon sih. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
3: Wah, kayaknya kesedak nanya kan no sih. Udah api ngebahani mula. Sayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ini kan kadu lumayan lah kadu tuha.
4: Halo enak sih si gelaknya stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
3: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja sih. No yo,
4: enjok nih kis stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenal nih enjok nih si.
3: Oh, stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegah nih kenyang sana mak kena stunting no med?
4: Keji sih, keji cara nyegah nih.
5: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
7: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
6: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
7: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun. Maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh

0: masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa. Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Jamin Umogi, kami menemani Anda dalam program Acara Langi di Bingani, ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minak Mogi, petugas kesehatan bersiap memasang kontrasepsi jenis implan kepada warga akseptor di Puskesmas Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pasuruan, Lampung, Kamis 25 Juni 2026. Layanan KB gratis bagi masyarakat di desa tersebut merupakan program rutin dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sekaligus dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Ya, Minak Mogi, itu informasi, ya, pelayanan KB gratis memperingati Hari Keluarga Nasional.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

Minam Wagi sampai di sini sih gampang dengan channel dan program acara Launi Dibingkani ya. Nanti setelah waktu jam 12 ya, akan melangkah dalam program acara Sandiwara Radio dan dilanjutkan dengan feature ya. Yang pada malam hari ini feature gam yaitu membahas tentang tradisi nyeruit masyarakat Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 20.
2: Minak Mogi, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad Tumenggung di Bandar Lampung pada hari Kamis mengatakan, kami telah kumpulkan SPPG di Kota Bandar Lampung guna memperkuat tata kelola MPG. Ia mengatakan SPPG merupakan ujung tombak keberhasilan program MPG di lapangan. Oleh sebab itu, seluruh pengelola harus memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar, mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat. Ia mengatakan, terus menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan keamanan pangan hingga peningkatan kualitas layanan kepada para penerima manfaat program MPG. Informasi selanjutnya. Bupati Lampung Barat, Pak Rosi Mabesus, menyatakan sebanyak 87 koperasi desa atau kelurahan merah putih di daerah itu siap menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Pembangunan KDMP diutamakan di lokasi strategi di pinggir jalan. Dari 87 unit, 16 lokasi merupakan hasil pemerintah Kabupaten Lampung Barat, kata Bupati Lampung Barat Pak Rosi Mabesus saat dihubungi dari Lampung Selatan pada hari Kamis. Ia mengatakan program KDMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa yang sejalan dengan program strategis nasional. Demikian sikam Leonardo Hendempasya melaporkan dari Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: pagi ini cuaca cerah, secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Eh, kok pintar juga menjawab di? Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Konggoaha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: nakta.
1: Betul kah?
0: Nggak lama kalau habis midterm nak kita nih lagi yang dedah makan.
1: Bagaimana nih kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iya utuh
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
1: Itu kan
0: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia datang mi itu.

0: tua. Tanawa tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, maka kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu Ikonggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah, kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tono Motuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan

0: tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
2: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
3: Iya, Ngomi. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
3: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
2: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
3: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja.
2: Budaya ke Indonesia.
1: Kau kan pemberani. Kau pemberani.
3: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai

0: itu muncul, Musa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
1: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Koga Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
0: Ah, itu dia, Koga Aha. Akan kuhabisi kau.
1: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Koga Aha, burung raksasa itu.
0: Tamat riwayatmu, Koga Aha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
1: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam.

0: lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Kasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Tabe Ingomiu.

0: saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larung Balangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larung Balangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga

0: pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh. Kok pintarmi juga menyaut di? Tenang mi hatimu toh. Nada ni konggo aha. Burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari mi. Kita dengar radio dulu.
1: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Konggo Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Ya Minamogi, barusan saja kami menyaksikan jamu ya sandiwar radio yang berjudul Legenda Asal Mula Nama Gunung Mekongga. Dan selanjutnya kami menyaksikan Pak ya feature yang mengangkat tema tradisi nyeruit masyarakat Lampung.
1: Seruit adalah makanan tradisional khas Lampung yang berbahan dasar ikan bakar atau goreng yang dicampur dengan sambal terasi tempoyak yang merupakan fermentasi durian atau mangga muda, berasal dari kata nyeruit atau makan bersama-sama. Hidangan ini melambangkan kebersamaan, persaudaraan, dan nilai kekeluargaan masyarakat Lampung. Adapun bahan utama seruit adalah ikan air tawar atau ikan laut, biasanya menggunakan ikan seperti baung, belida, emas, patin, atau layang yang dibakar atau digoreng. Sambal terasi, campuran cabai, terasi, bawang, dan tomat yang diulek. Tempoyak, fermentasi durian yang memberikan rasa asam, manis, dan creamy yang khas. Bisa juga diganti dengan mangga kuenim muda, pelengkap aneka lalapan, daun singkong rebus, kemangi, terong, dan lain-lain, dan nasi hangat. Cara makan tradisional nyeruit, keunikan kuliner ini tidak hanya pada bahan masakannya, tetapi pada cara menyantapnya. Semua komponen ikan yang sudah disuwir, sambal tempoyak, lalapan, dan nasi akan dicampur dan diaduk langsung menggunakan tangan di atas nampan atau tampah besar. Setelah itu, hidangan dimakan bersama-sama sambil duduk melingkar. Dikenal sebagai makanan raja di tanah Lado, seruit selalu hadir dalam perayaan adat, pesta pernikahan, hingga acara kumpul keluarga besar. Menikmati seruit lebih dari sekedar urusan perut, melainkan menjadi identitas budaya Lampung yang kental akan nilai gotong royong dan keakraban. Berikut penuturan Sutan Purnama, seorang pelaku budaya tradisi Lampung, tentang nyeruit.
2: Nyeruit bagi masyarakat Lampung merupakan kebiasaan atau tradisi makan di mana lauknya terdiri dari ikan segar yang sudah diolah, baik disayur, dibakar, atau digoreng. Kemudian ditambah dengan sambal, terasi, juga lalapan. Nyeruit bagi masyarakat Lampung menggambarkan bahwa memakan makanan alami. Kemudian juga selain itu, nyeruit bagi masyarakat Lampung tradisinya adalah mengajak teman-temannya, mengajak keluarganya untuk bersama-sama makan. Hal tersebut menggambarkan kebersamaan, di mana saat makan bersama tentu juga kita bisa menyambung silaturahmi bersama, kemudian bisa juga bercanda bersama. Jadi kedua tujuan tersebut bisa kita lihat dalam kebiasaan atau tradisi nyeruit bagi masyarakat Lampung. Kebiasaan tersebut sampai hari ini masih dipraktekan atau dilaksanakan bagi masyarakat Lampung. Nah, bagi yang belum pernah atau bagi yang tidak suka dengan nyeruit, saya mengajak, mari kita coba, kita biasakan dengan nyeruit, dengan makanan yang alami, baik ikannya, sambelnya maupun lalapannya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kesehatan bagi tubuh kita. Sesuai dengan pepatah Lampung, mak ram siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Payu kidah nyeruit.
1: Di kota Bandar Lampung hingga desa terpencil, tradisi ini masih terlihat jelas. Kadang disesuaikan dengan alas piring biasa, namun semangatnya tetap sama. Anak muda pun mulai mengangkatnya dalam acara budaya, membuktikan bahwa kebiasaan ini tidak hilang tertelan zaman. Ia tetap menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan di Lampung tumbuh paling kuat di atas meja makan yang sama. Demikian program Picture kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peri Nuryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Prompat FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya minamogi buat saja kami diskonji jamu ya feature tradisi nyeruit masyarakat Lampung dan selanjutnya kami diskon pak ya lagu-lagu Banyumasan ya dalam program acara setelah ini ya kami adikan lagu-lagu Banyumasan ke ruang dengar Anda dan juga informasi.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tahu kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
2: Lanjut, lanjut.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Totalnya 100 ribu kak, pakai kantong plastik?
4: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak ah, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan
2: Bro,
0: listrik
2: Bapak
0: yang bayar.
2: Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Mendengar Prompat RRI Bandar Lampung ya, masih kami hadirkan lagu-lagu Banyumasan ke ruang dengan Anda hingga petang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Kami sampaikan informasi ya, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG masih sangat dibutuhkan di Provinsi Lampung. Program ini dinilai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki kondisi gizi masyarakat. Menurut Mirja, tantangan pembangunan sumber daya manusia di Lampung masih cukup besar. Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat konsumsi protein masyarakat yang masih relatif rendah. Ia menjelaskan pemenuhan gizi yang baik memiliki kaitan erat dengan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas masyarakat. Karena itu, pelaksanaan MBG dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda di daerah. Ternyata konsumsi protein kita masih termasuk 5 terbawah, SDM kita sangat membutuhkan, sehingga kita sangat membutuhkan MBG, kata Mirja, Kamis 25 Juni 2026. Ia menambahkan Lampung sebenarnya memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil berbagai komoditas pangan, produksi ayam, telur, ikan, jagung, dan hasil pertanian lainnya, dinilai mampu mendukung kebutuhan program MBG secara berkelanjutan. Selain membantu pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan dapat menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

0: kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo, ayo.
1: Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelumnya.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang. Hidup jadi lebih bermakna. Dinilai

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
5: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
6: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
7: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
5: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
8: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kretas le.
7: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
9: Betapa kayaknya Indonesia.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4: Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

lagu-lagu Banyumasan kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Gam melangkah dengan alunan lagu-lagu dan Lampung hingga putaran pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya ngancani Minda Mogi, menemani Minda Mogi dalam suasana istirahat dan berkumpul bersama keluarga ya, melepas lelah setelah beraktivitas dari pagi hingga malam hari. Ya, lagu terakhir Ricik-Ricik.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak neben pejaman iku, sehingga mi pasang sebo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kan mi pasang, mameke kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Ya benar kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji dikatakan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane beng jamaniku, perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang, kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kateliuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni ni? Aduh talagi terabas kaya wadu mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kinip di kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi, pokok ni nyak nebek, takkan cepat ko helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebengnya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan mau lihat daripada helm. Nah, usah niku nasi yut, tetap gak siut, niku nasi yut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ini ya? Minan, oi, nah, iya Minan. Yo,
3: kok ya, buat apian?
2: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone? Kenapa yang ada pokok pisau kabuk aku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Harga pakai mau api lah pisau ne lah.
2: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah Minan.
3: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau ini lah dingka.
2: Bebat rumput, mana kapacang, mana kapisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
2: Candung.
3: Ya candung, ngapain kon juku, enang bebat-bebat juku, candung gelak ne, lelak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
2: Yo. Oh, coba Minan, yang okay, mana tu candung?
3: Lepas, lelak ngapun lepas. Anjo dah, anjo candung kan?
2: Nah.
3: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan isi kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah.
2: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
3: Iya.
2: Nanti ku balik kah?
3: Iya. Oke. Okay. Balik kendang deh aku.
2: Makasih Mina.
3: Yo.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
5: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
6: Iya sayang.
5: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
6: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
5: Panas Ma.
6: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
5: Sejuk Ma.
6: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
5: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
6: Apa coba?
5: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
7: Menanam pohon sekarang akan menjadi

0: Lampung. Sahabat budaya, suku Lampung Sebatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran suku Sebatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dalam setiap wilayah, setiap ada acara perkawinan di masyarakat, selalu diadakan acara yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bujang dan gadis, untuk memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat yang datang ke acara adat tersebut. Saat berlangsungnya pesta perkawinan atau tayuhan, maka Saibul Hajat akan mengadakan acara daduwayan, salah satu acara tradisi masyarakat Lampung.
1: Menurut persepsi kham, menurut pandangan kham Lampung Semaka, Kecamatan Semaka, daduwayan ini agak ngejajakkan kebayan bebaju dihadap nimbuli makanai ke dalam pekuatin kami.
2: Ini filosofi acara sini.
1: Filosofi acara daduwayan menurut pandangan kham Lampung Semaka, Kecamatan Semaka aja. Karena api Lampung Semaka aja kena ya. Banjarmanis pun mengakui bahwa mereka Lampung Semaka. Tapi itu cara mereka, kami enggak sikap pandai. Sebab kham Lampung itu no, sumang Sebatin, sumang aturan dan sumang cakap. Itu artinya mohon untuk dimaklumi. Satu siani saya jina api gelak neng. Ngajak kon pudak ni kebayan, si anjak ni kebayan. Sekaligus muli ke dalam makanan jauh ketubang buat hak di dacok sambil berkasa. Ya wan nisa sukatan, patun saut, ngabara wadi khabdija. Kemudian makanai kemana kak hadu kasan terjadi kilu kesuahan kuku jama muli kilu kekacaan karena tiada gabu beda di akhir penghujung makanai kemana akan nunjukkan bahwasani tianji perkasa sehingga tiada genampil kan tianji pandai bersilat dan lain-lain ya wani acara tarian pencak silat
2: di dalam api
1: iya di dalam acara ada dua ini no rekan ku ya inilah cuti lebih kurang nih penjelasan si mingan saya jelaskan. Yo mak pandai mon ya, andai pun buat penjelasan si baki-baki, yo saya mak pandai ngembang ke bahasa nih ya. Ini juga di saya jina, menurut versi maham si kam bahasa ini, si wat di Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus di Tenau.
2: Jadi sangun daduwayan di sini apikah sangun dilaksanakan di B atau loho apikah di bingit atau apa aja sih?
1: Saya sesungguh di zaman tumpah ini kan buat istilah tikupangan. Nah cuman tanojo hadu dipermudah, dipersingkat. Agini minak muari karena kesibukan dan lain-lain. Sehingga kamu mampu lagi kaya ngelaksanakan di cakat tumpah. Sehingga madok lagi istilah tikupangan. Jadi sebenarnya dimulai kan di kanitiku. Kanitiku kat ini kita nojo waktu ngelepot karena pangan ni kak jemo. Acara ni digelar kan setelah lohok. Kenyen api yo matakani mak terlalu ino lagi panas lagi. Waktu ni pas-pas. Ya begitu bubar api gelak ni kaban ni buting-buting, kaban ni batu-batu kemano molo haga buku taluot karena tian nyiapkan bagi karena haga manjau lepot dan lain-lain.
2: Terus dalam api daduwa ya no siapa-siapa gawah peserta ni saya nutuk apikah kebayan atau kamu muli-muli bayan, muli-muli batu atau gue kapal.
1: Iya, si mak dapat mak ni kan kebayan juga harus ditampilkan. Salah satu ni peserta ni ada kebayan. Sumangjak kebayan no muli bayan. Muli sewat di pekon ni si bersangkutan itu di ino gelak ni muli bayan. Lebih jak muli bayan no ya dalam muli selang sebitang. Jadi muli selang sebitang itu no muli si sengaja api gelak ni jebus. Muli si sengaja jebus, mahana si sengaja jebus, haga numpang bekasan, haga numpang menok muli dan lain-lain di tempat ino. Karena ada yo peserta ne.
2: Dalam acara dua ini api-api gawos itu tampilkan.
1: Nah, diantarkan ini juga Anis Ajina ya. Ya katakanlah dia ngabarau. Kemudian makanai kemudian nunjuk ku kegagahan nitian sehingga ten mica dan lain-lain.
2: Enjuk ni tembak buat api makanai ngabedak-ngabedak imuli.
1: Iya. Tumbai lah dek luar biasa lah. Mohon nak enjuk cakap lengkap. Yang lengkap ni apa yo? Nikmat tumbai. Mawan ku teno je kan keji dek ya. Muli makanai je bekasan ni jak lebing. Ya mula maaf dia kadang-kadang ya begitu makanai je luar jak lebing pudak ni layu ni kena matahari. Nak kan no. Jadi kita tumbai mawan. ngekasa disuahkan muliu di hukuk gogo hadu menang duit 100 juta lo luar biasa
2: hanggum
1: nimba gitung itu na injuk muliu pamani kadu kuawa ngebedak imhanai segala macam no udi dek injuk apa yuk injuk kuawa puasa 40 bingi 40 kani imhanai kanu hanggum ki anjak ne.
0: Sahabat budaya, prosesi adat daduayan yang terdapat pada ritual nayu atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sebatin ini memiliki tata cara yang baku yang ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sebatin sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan seperti persiapan, pembukaan, pelaksanaan daduayan dan juga penutupan. Persiapan acara daduayan dilaksanakan sehari sebelum nayu digelar atau siang hari sebelum tiku. Acara daduayan ini akan dipandu oleh pembawa acara dan dimulai dengan pembukaan oleh kepala mekanai di kampung tempat nayu digelar. Acara daduayan ini bermakna untuk memberitahukan kepada khalayak atau masyarakat setempat bahwa ada pengantin serta akan dijelaskan asal-usul pengantin. Dalam acara daduayan, pengantin akan dikeluarkan ke kelasa dengan menggunakan pakaian adat Lampung lengkap, khususnya adat Lampung pesisir. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat acara daduayan adalah sebalusan sukat, nahi, dan juga pantun bersahut atau ngebarau. Sahabat budaya, pantun bersahut atau ngebarau ini merupakan pantun khas dari tradisi ngebarau. Berikut akan kita dengarkan bersama ngebarau.
3: Mit pasah beli tapai ade eliusuk kamahindu. Agani hanya pandai ade sapanihan gelakmu. Liu suka makindu abang alia jual iwa. Ku jawa kondiniku abang gelakku pita dona. Wanggamu sekop nihan ade injuk bulan puhnama. Dapok kodo bukasan ade tulung paimu tehima. Kutimbal ni kucawa abang hagangi lu bukasan. Kidangnya anakuha abang mangidonya bagian.

Lajang dan Gadis dengan lagu ataupun syair yang bersahut-sahutan. Kalau si Bujang menanyakan nama, maka si Gadis pun akan menjawab siapa namanya. Kalau si

menjawab, entah itu mengiyakan atau juga menolak. Semua disampaikan dalam syair-syair Ngebarau. Dari yang ditengahkan oleh para pelaksana Daduwain ini, yang sebagian besar dilaksanakan para bujang gadis, ini

0: juga berbalas pantun, sekaligus turut serta memeriahkan hajat dari tuan rumah. Tentu kita tidak ingin tradisi seperti ini hilang. Kita harus mempertahankannya seperti pesan berikut agar tetap lestari.
1: Api pesan libatin din jemaah generasi muda kenyen acara dedua yang didang sampai lebon.
2: Masalah pesan kelawan generasi muda. Upu tuyu kam tumbai mak mudah. Api gelak ni nyani pekon jo nyani caka jo nyani adat istiadat jo. Dengan api gelak ni nukap koha titisan darah. Hati ini setiap kah jo tuhun di bumi jo sakit. Masa iyo kam sebagai generasi ini, kam sebagai penerus ini, jiwa kam mak terpanggil untuk ngejaga ini. Nah, jadi pesan saya.

0: ikuti dan nikmati kutilah budaya jo. Dengan nah ino agaklah kira-kira si mengak jo.
1: Sebab budaya memang tidak ada alasan untuk kita tidak melestarikannya, karena kekayaan identitas diri adalah dalam genggaman kita. Dan jangan sampai kita terlena, bahkan lupa akan budaya. Karena budaya, jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi.

misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antara

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mina Mogi, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengan Anda ya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Lampung menyalurkan 3.031 paket bantuan pada anak yatim dan penyandang disabilitas dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tahun 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian Kementerian Agama terhadap anak yatim dan penyandang disabilitas, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Idrul Karnain di Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan melalui kegiatan ini, Kemenag Lampung ingin meneguhkan semangat berbagi dan memperkuat kepedulian sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas yang merupakan bagian penting dari masyarakat. Mereka harus mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta kesempatan yang sama untuk berkembang, kata Idrul Karnain. Ia mengatakan bahwa peringatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan untuk Lampung bantuan disalurkan melalui Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten Kota.

0: Yaya. Oi, Yaya.
1: Ini oh Yaya, ngapo tuh jeget-jeget tuh Yaya? Yaya, jangan. Jangan sedih-sedihan, manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana-mana ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iyo, Yai, siap.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Ya Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 1 menit ya. Lagu-lagu dan lagu mengadukan mengisi kunci jamo hingga saat ini. Dan jika Bang Lim masih ngajarin Mina Mogi tentu nih hingga putaran pukul 23 lebih 53 waktu sebagat nanti. Baiklah Mina Mogi, selanjutnya Gam mengisikan apa ya, lagu-lagu manis ya, klasik Lampung ke ruang dengar Anda, menemani ngajarin Mina Mogi melepas lelah ya, dan beristirahat di lamban di rumah, berkumpul sama keluarga ataupun orang tercinta ya. Ya, tetap bersama kami tentunya di gelombang 80,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: nih, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Mina, mogi sampai di sini sih kamu ngelihat dengan cerita dalam program acara tahun ini dengan ini. Udah maaf jika ada salah-salah kata. Nanti jalan ke sebuah nomor 26 Pohon Bandar Lampung. Sekarang saya bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minta mogi dekansa sunyi ni antai japai puja magam di sekejungan di Sinji. Gam bu bisa guna petunggang melaju pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi dekansa sunyi ni. Sikam, wakil kerabat kerja saya bertugas di provider di Bandar Lampung, mengucapkan selamat pagi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Minak mari nai kanca sunyi ni. Selamat mayu minak mari. Sinjilah dipapun jangan. Selamat mahayu minak muari. Indai kanca sunyi ni di papunjanganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji Jumat 26 Juni 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamwari, jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan seperti biasa kita akan mengikuti Mutiara Pagi nantinya ya, Bang, akan bergabung dengan Pro 1. Namun sebelum itu kita nikmati dulu lagu-lagu nuansa Islami tersebut berikut ini. Dan diawali lagu Tombo Hati.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan

Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Hussein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 26 Juni 2026, mengangkat tema tentang 3 akibat menunda amal. Dan pendengar, narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Haji M. Yani Marjas. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, sudah sehat, agak kurus sedikit
0: lah. Iya. Karena ini nampaknya lagi banyak nih Ustadz yang musimnya flu ini ya. Baik, semoga sehat-sehat ya Ustadz ya. Amin.
1: Insyaallah, amin.
0: Oke, baik. Pendengar, sebelum Anda nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz tentang tema kita 3 akibat menunda amal, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Haji M. Yani Marjas. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul Azim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam ketaatan, menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, uduah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tentu para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah kita iringi dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarullaha katsira. Hadirin para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, tema kita mengangkat terkait yakni 3 akibat menunda amal kita. Para pendengar RRI Bandar Lampung ya, di pekan yang lalu saya juga menyampaikan terkait masalah tahun baru Hijriah ya, bahwa kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ya. Tentu bertambah tahun itu bertambah yakni keberkahan ini kita, umur kita. Bertambah tahun itu bukan berarti umur kita semakin panjang, tapi umur kita semakin berkurang dari jatah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kita diberikan yakni kesempatan untuk hidup di tahun 1448 Hijriah ini, maka semestinya bagi kita untuk kemudian berhijrah menuju kebaikan ya. Meninggalkan keburukan, menuju kepada kebaikan, kemudian kita menuju Allah dan Rasulnya. Artinya para pendengar RRI Bandang Rahmatullah, ketika kita diberikan kesempatan hidup di 1447 Hijrah itu, kita diberikan kesempatan untuk taat ya, untuk kemudian kita tobat ya kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kemudian tentu kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana orang-orang kemudian yang masih juga kemudian tidak mau apa menuju Allah ya, tobat dalam hal ini ya, apa menggunakan kesempatan apa umur yang Allah berikan di tahun 1447 Hijriah ini, tentu kita akan mengalami akibat, yakni hal-hal yang terkait. Pertama adalah kita akan kehilangan yakni motivasi ya, kehilangan motivasi. Karena pada dasarnya setiap kita bertambah tahun, berganti tahun, itu adalah sebuah motivasi bagi kita untuk bagaimana kita itu untuk lebih baik ya, untuk lebih baik. Yang kemarin barangkali kita apa berada dalam hal-hal yang kurang baik, semestinya di tahun baru itu adalah motivasi kita untuk lebih baik ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita terkait kesempatan itu ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iqtanim khamsa qabla khamsin ya. Kata beliau, pelihara 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain ya. Apa hayataka qabla mautika ya. Kata baginda Rasulullah, masa hidupnya sebelum masa matimu ya. Masa hidupmu sebelum maut datang menjemputmu ya. Nah, ini artinya kita alhamdulillah nih berada di di tahun 1447 Hijrah ini ya. Artinya kita masih dikasihkan umur ya. Masih diberikan kesempatan untuk tobat, untuk baik. Ah ini ya. Masa hidupmu sebelum maut datang menjemputmu. Karena para pendengar ya, kita itu pasti semuanya akan menjemput maut. Pasti semuanya akan mengalami yakni kematian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Ah ini. Ini kesempatan kita ya. Ini jangan ditinggalkan. Jadi berganti tahun dirada di 1447 ini adalah sebuah motivasi bagi kita ya, untuk kita kemudian menggunakan masa hidup sebelum datang kematian itu sendiri ya. Maka para pendengar RRI Bandung Rahimahullah, orang-orang yang beriman itu ya, itu orang-orang yang senantiasa bagaimana beliau atau mereka itu beriman apa akan ada yakni kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ya, ini kehidupan akhirat ya, kehidupan akhirat yang pasti kita akan ke sana. Maka Allah mengingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kata Allah. Kaifa takfuruna billahi, kenapa kamu kufur kepada Allah? Kenapa kamu tidak taat kepada Allah? Kenapa kamu menentang perintah-perintah Allah? Kaifa takfuruna wa kuntum amwata, tadinya kamu itu enggak ada. Kamu itu tadinya mati. Wa ahyaakum, kemudian aku hidupkan semuanya. Ya, ini alhamdulillah kita berada dalam fase kedua ini. Allah berikan kehidupan di dunia ini. Wa ahyaakum. Kemudian kata Allah, summa yumitukum, kemudian aku matikan semuanya. Ya, nanti kita ini semua akan mati ya, seperti tadi ya. Hadis Rasulullah tadi dan dalam surah Al Imran 185 tadi. Summa yumitukum, dipastikan kita akan ke sana semuanya. Kemudian kata Allah, summa yuhyikum, setelah kita nanti mati berada dalam alam barzah, alam penantian ya, baru nanti Allah akan hidupkan lagi, akan Allah bangkitkan lagi. Ya, summa yumitukum summa yuhyikum, kata Allah. Kemudian summa ilaihi turja'un. Kemudian semua kita itu akan kembali kepada Allah. Ya, di mana kembali kepada Allah itu terminalnya cuma dua. Apa? Neraka atau surga. Ah, itu ya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ya, maka nanti akan dihitung amal-amal kita itu sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka ketahuilah bahwa amal-amal kita itu akan disempurnakan, akan dihitung nanti di hari kiamat. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Artinya bahwa terminal akhir kembalinya kita kepada Allah itu ada dua, di neraka atau di surga. Neraka bagi orang-orang yang selama di dunia menjalankan keburukan, surga adalah bagi orang-orang yang selama dunia menjalankan kebaikan. Akan dihitung nanti kita semua itu. Maka para pendengar ya, fatal dari kita semuanya ketika kita menunda amal itu adalah kita itu akan pertama kehilangan motivasi ya. Kemudian kita itu tidak tahu kapankah kita itu menghadap Allah itu sendiri ya. Maka jangan sampai kita kehilangan motivasi karena kita berada di tahun baru ini ya, tahun baru 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairati wa ulaika minas salihin ya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh ya. Nah, itu ya, segera untuk melakukan dan melaksanakan motivasi kebaikan itu sendiri. Kemudian di ayat lain dalam surat Al-Imran pun Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Ini jangan kemudian kita kehilangan motivasi, segera untuk menuju Allah dan Rasulnya. Kemudian para pendengar rahimakullah, akibat kita menunda amal yang kedua adalah ketika kita menunda amal yang harus kita lakukan, maka kita akan kehilangan keutamaan. Nah ini ya, bahwa amal saleh itu memang harus kita lakukan secepat mungkin, tidak ditunda-tunda, apalagi amal yang memang jauh lebih baik bila dilakukan lebih cepat ya. Misalnya apa? Kehadiran dalam ibadah sholat Jumat itu jangan ditunda-tunda, bersegera ya, bersegera. Karena Allah mengingatkan kepada kita, sebuah amal yang ditunda-tunda itu kita gak dapat apa-apa nanti ya. Karena di dalam sholat Jum'ah itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatish sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, hari ini hari Jumat nih, diingatkan kepada kita semua para pendengar. Maka bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'ah ya, salat pada hari Jum'at, maka bersegera ya kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti ya. Kemudian dalam sebuah hadis itu diingatkan ya, bagaimana orang yang menunda tidak bersegera ya, maka kehilangan keutamaannya itu disampaikan dalam sebuah hadis ya. Jika tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid menulis yang hadir pertama dan yang seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkorban seekor unta, kemudian seperti orang yang berkorban sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka mereka menutup buku catatan dan menyimak zikir atau khutbah itu sendiri. Jadi para pendengar, ketika hari Jumat itu jangan ditunda-tunda, segera. Ya segera, jangan sampai khotib sudah di atas mimbar baru kita masuk, maka tak tercatat kita sebagai peserta orang yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya, cuman gugur saja itu kewajiban ya, tapi nggak dicatat oleh Allah, oleh malaikat ya. Karena apa? Malaikat ketika khotib sudah naik mimbar itu sudah pada duduk mendengarkan, yakni khutbahnya imam atau para khotib itu sendiri. Kemudian para tamu-tamu Allah yang datang Jumatan itu enggak dicatat lagi oleh malaikat. Maka itu momen apa ibadah itu segera ya, jangan sampai kita menunda-nundanya. Kenapa? Kita akan kehilangan keutamaan dari ibadah sholat itu sendiri, terutama sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, para pendengar Eribadahumullah, yang menunda amal itu akan kehilangan momentum atau kesempatan ya. Setiap orang itu diberi kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 24 jam. Ya, ini. Jadi ketika kita menunda, ya, kita akan kehilangan momentum hari ini. Ya, 24 jam Allah kasih waktu kita sama semua orang di dunia ini, ya. Bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan 24 jam itu dengan maksimal dia. Nah, maksimal. Ya dari malam mungkin ya, malah tadi malam kita bangun di sepertiga malam, sepertiga tiga malam atau sepertiga akhir malam kita sholat tahajud. Kemudian setelah itu kita berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Setelah itu barangkali kita membaca Al-Quran, datanglah sholat subuh, kemudian kita bersegera bergegas ke masjid. Sampai masjid kita kemudian tahiyatul masjid, azan, kemudian setelah azan kita qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dari dunia dan isi-isinya. Kemudian kita sholat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya kalau orang itu tahu bagaimana keutamaan sholat subuh itu, dia merangkak untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ya. Kemudian setelah itu kita setelah sholat subuh zikir. Kemudian kita aktivitas yang lain, baca Quran dan sebagainya. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan waktu 24 jam sama kepada seluruh umat manusia ini. Nah, kita orang-orang beriman ini jangan sampai kita kemudian menunda amal kita, kebaikan-kebaikan kita 24 jam tadi. Maka di akhir ini saya menutup para pendengar RRI Bandarullah ya, sebuah hadis yang tadi saya di awal saya bacakan ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtani khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla shughlika, wasababaka qabla aramika, wa inaka qabla faqrika." Peliharalah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum maut datang menjemputmu, masa sehatmu sebelum penyakit datang menimpamu, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ya, hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Imam Ahmad. Jadi para pendengar, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menunda-nunda kebaikan ini. Karena sekali lagi, kita tidak tahu maut akan menjemput kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adallahi yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu tentang temanya adalah hari tiga akibat menunda amal ya. Anda dapat langsung menelpon, line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Penelpon pertama kita angkat. Assalamualaikum. Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Apin ini ya?
2: Iya, Apin Candipuro, okay. Kang Ardi.
0: Oke, siap. Apin Candipuro, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Apin Ipan dengar setia. Alhamdulillah, Allah catat dalam kebaikan.
2: Amin. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya.
1: Amin. Insyaallah silakan ya, Mbak Bin ya.
2: Ya amin. Tadi Pak Ustaz menyinggung masalah Jumat, salat Jumat Pak Ustaz. Jadi mohon maaf
1: iya,
2: Pak Ustaz ya. Jadi selama ini yang saya lakukan ini selama ini udah mau benar apa belum nih Pak Ustaz? Saya berangkat Jumat itu lebih awal jam 11:20 Pak Ustaz. Saya ingin seperti Pak Ustaz yang tadi diutarakan itu masalah korban unta Pak. Kita kan kalau pakai kenyataan nggak bisa Pak Ustaz pakai cara-cara lain. Nah. Pertanyaan saya Pak Ustadz itu bagaimana Pak Ustadz kalau orang itu kan di masjid belum penuh tapi ada yang di Serambi itu apakah juga tercatat amal atau gimana Pak Ustadz?
1: Oh iya.
2: Sedangkan
1: iya,
2: di dalam masjid masih ronggar tapi dia banyak orang yang di Serambi.
1: Iya.
2: Bahkan ada yang ngobrol juga kan saya sering menyinggungkan Pak Ustadz itu bagaimana dan juga ini ada satu lagi terus setelah sholat Jumat itu boleh nggak kalau kita biasa sholat ba'diyah terus ba'diyah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya,
1: iya,
2: terima kasih ya Pak
1: Ustadz.
2: Sangat
1: lisa serah. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apin ya. Jadi orang yang utama itu adalah orang yang hadir pertama, kemudian dia masuk berada dalam saf pertama. Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ini adalah terkait kehadiran ya. Artinya bisa saja orang yang hadir pertama itu adalah orang yang di saf pertama itu ya. Suamanya nih datang bareng-bareng ada di ini ya. Datangnya sama ya. Nah, itu adalah orang yang berada di saf pertama ya. Bisa hadir pertama, bisa berada di saf pertama. Maka kalau ada orang datang ke masjid, kemudian dia duduknya di teras ngobrol lagi. Nah, ini tentu ini meninggalkan akhlaknya orang bersalat berjamaah salat Jumat itu ya, seperti itu. Meninggalkan akhlak orang salat salat Jumat itu sendiri ya. Jadi akhlaknya adalah kita datang, masuk kemudian tahiyatul masjid, ambil saf pertama ya. Kalau toh kita ini jangan kemudian kita ambil yang di belakang, saf pertamanya kosong ya. Nah, ini artinya melanggar hadis ini ya. Orang yang datang pertama itu ya bisa ditafsirkan ada orang yang berada dalam saf pertama. Kemudian saf kedua, saf ketiga dan selanjutnya. Artinya penuh tuh masjid. Jangan sampai kita mau sholat, sudah waktunya apa ini mau naik ke mimbar, ya khatib naik ke mimbar, itu depannya masih kosong sekali. Orang-orang yang di belakang itu nggak dapat namanya tadi. Walaupun dia datang pertama, tapi dia ada di mana di teras ya. Ya, bukan begitu. Datang pertama berada dalam saf pertama, maka dia diperumpamakan seperti orang yang berkorban seekor unta. Kemudian seperti orang yang korban sapi itu orang yang berikutnya. Oh, bisa orang yang kedua, bisa orang yang saf kedua, ya. Kemudian seekor domba, ya. Itu orang yang datang ketiga atau bisa saja itu orang yang berada di saf ketiga, ya. Kemudian selanjutnya sampai barangkali dia datang terakhir, dia ada di pojokan belakang, ya, di teras belakang. Nah, itu dapat telur, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang paling celaka adalah orang yang khatib sudah naik mimbar, dia belum datang. Ya, ini di masalah. Ya, belum datang khatib sudah naik mimbar nih. Dia belum datang. Nah, ini belum enggak tidak tercatat. Kenapa? Malaikat itu sudah membersamai jamaah, sudah mendengarkan ya, sudah mendengarkan khatib naik mimbar. Maka buku catatan hari itu sudah ditutup oleh para malaikat. Ah, jadi seperti itu Pak Pin ya. Jadi orang yang datang pertama masuk dia berada di shop pertama. Nah, itu yang dapat ya tadi unta. Tapi kalau dia datang pertama duduknya di teras, nah dia nggak dapat itu. Nah, seperti itu. Jadi itu Pak Apin ya penjelasannya. Mudah-mudahan kita semuanya ya ketika kita salat Jumat itu bisa mengambil di saf pertama atau saf kedua dan selanjutnya. Maka terbaik adalah orang yang datang pertama. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan selanjutnya 269720 untuk bertanya kepada Ustaz. Kita angkat kembali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sebentar. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Ini dengan Pak Suradi di Sindang Anom.
0: Pak Suradi Sindang Anom. Oke, okay, baik. Ini
3: dengan Mas siapa?
0: Ardi, Bapak.
3: Okay. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi wonten Sindang Anom. Silakan, Pak Suradi.
3: Mau tanya Pak Ustaz.
1: Iya,
3: Jumat. Gimana kalau orang itu suka Jumatan tapi kok tiba-tiba enggak pernah Jumatan? Itu gimana, Pak? Mohon penjelasannya.
1: Iya. Baik, Mas Radi di sini. Cukup ya?
0: Ya sudah ya, Pak Suradi, pertanyaan itu saja.
3: Ya,
0: oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi. Hanya itu Ustaz pertanyaannya. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Suradi. Jadi orang yang biasa sholat Jumat kemudian dia enggak datang, atau dia datang sholat Jumat habis itu enggak datang lagi. Kalau perintahnya ya kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu, ya yuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini para pendengar ya, Pak Suradi di Tindang Anom ya. Perintah ini adalah perintah untuk orang-orang beriman dan perintah ini dilakukan setiap hari Jumat ya, kecuali barangkali uzur. Ya, uzur. Uzur dia musafir dalam pepergian dan sebagainya. Ya, atau dia sakitnya sakit keras enggak bisa kemudian jalan lagi. Nah ini pengecualian. Tapi bagi orang-orang yang sehat kemudian dia beriman, ya salat Jumatnya setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat. Untuk menunaikan salat pada hari Jumat itu artinya salat Jumat. Ya, setiap Jumat dia berangkat salat. Maka orang-orang ya, khususnya laki-laki yang sudah menunaikan ibadah sholat Jumat, maka dia tidak lagi kemudian melaksanakan sholat zuhur. Artinya sholat Jumat ini sudah menggantikan ya ini sholat zuhur. Artinya bahwa perintah sholat Jumat ini ya setiap pekan, setiap hari Jumat ya. Maka mohon maaf ya, di tempat-tempat tertentu orang-orang tua kita dulu, hari Jumat itu hari istimewa ya, hari-hari yang sangat diberkahi oleh Allah. Hari Jumat itu orang-orang beriman itu semestinya memang mengkhususkan ya amalan-amalan di hari Jumat, termasuk yakni sholat Jumat. Maka disunahkan bagi kita orang yang melaksanakan sholat Jumat itu sebaiknya kita dari rumah sudah mandi ya, disunahkan kita mandi besar ya. Kemudian disunahkan kita memotong kuku ya, kemudian disunahkan kita untuk membersihkan yang lain, disunahkan kita menggunakan pakaian terbaik, disunahkan kita untuk yakni apa memakai wangi-wangian, disunahkan kita untuk kemudian bersegera ke masjid menunaikan yakni sholat itu sendiri, masuk ke masjid pakai tangan kaki kanan membaca doa, kemudian kita kemudian melaksanakan tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid, tahiyatul masjid. Setelah itu baru kita sambil menunggu saatnya khatib naik di atas mimbar, kita banyaklah berzikir di situ. Berzikir boleh, membaca Quran boleh, cuman jangan keras-keras, takut mengganggu yang lain, seperti itu. Hari Jumat ya. Maka disebutkan bahwa orang-orang beriman itu Kalau dia tahu masalah sholat Jumat itu, tinggalkan jual beli, ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, kata Allah. Jadi hari Jumat, sholat Jumat itu adalah sebuah amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang menggunakan akalnya dan pikirannya. Terima kasih, barangkali itu Pak Suradi, ya. Insya Allah, jazakallah.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan ini penelpon terakhir yang kita angkat, ya. Oke, assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum.
4: Ustadz.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Bahrum di Bukit Kemuning.
0: Bapak Marsum.
4: Bahrum.
0: Bahrum.
4: Iya.
0: Iya, Bapak Bahrum di Bukit Kemuning, silakan.
4: Ini saya mau tanya, Pak Ustadz. Di tempat kami khususnya, setelah selesai sholat Jumat, jadi imam itu kan mengimami doa bersama. Nah, apakah kita boleh doa sendiri?
0: Okay.
4: Tidak mengikuti imam. Untuk doa setelah selesai jumat. Itu saja, Pak.
0: Oh, iya. Terima kasih
4: atas jawabannya.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mendengar, ya?
1: Iya. Okay. Iya, baik. Siap, ya. Insyaallah. Jadi setelah kita melaksanakan sholat Jumat, ya, kemudian ya ada yang berdoa atau ada yang zikir bersama imam, kemudian ada kemudian yang sendirian, lalu bagaimana kita yang tidak bersama imam? Ini enggak ada masalah, ya. Jadi intinya kita kan sholat Jumat itu sampai assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita zikir, ya. Boleh zikirnya bersama-sama, itu biasanya zikirnya juga beda-beda, ya. Biasanya saya perhatikan masjid ini, masjid itu akan beda-beda, ya. Ada yang zikirnya setelah assalamualaikum itu baca Al-Fatihah 7 kali, ya, baca Qul Huwallah 7 kali, Qul A'udzu birabbil Falaq 7 kali, Qul A'udzu birabbin Nas 7 kali, ada seperti itu. Ada juga yang zikirnya seperti kita habis sholat biasa, ya. Astaghfirullahaladzim, kemudian doa, ya. Ada juga yang tadi kemudian doa, itu ada. Ada juga barangkali ada saudara-saudara kita yang memang buru-buru karena kerja dan sebagainya, terkait dengan waktu, ya, di kantor dan sebagainya. Maka tak mengapa setelah kita sholat barangkali zikir sebentar, kemudian kita doa sendiri, kemudian kita langsung menuju, ya, di kantor atau kemudian kita makan dan sebagainya. Artinya tak mengapa kita juga doa sendiri, ya. Kalau toh ada waktu silahkan, kalau toh kemudian mau doa berjamaah silahkan saja. Jadi tak mengapa, sama-sama insya Allah itu berada dalam kebaikan. Yang penting inti dari sholat Jum'ah itu sendiri, kita mendengarkan khotib datang yang paling awal, ya, itu yang terbaik. Sampai kita kemudian, ya, selesai sholat, kemudian assalamualaikum, ya, itu sudah masing-masing bagi kita semuanya. Jadi itu, terima kasih Pak Bahrum di Bukit Kemuning.
0: Baik, Ustaz. Sekarang kita waktu sudah habis, silakan langsung kepada penutup kesimpulan. Silakan, Ustaz.
1: Baik, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, ya, mari kita semuanya, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, taat kepadanya dan meninggalkan semua yakni larangannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menunda-nunda amal-amal kebaikan kita, ya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang di akhirat itu menyesal, ya. Menyesal

0: ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dipe nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dipe namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: Prompat FM, Wah Suara Budaya Lampung.

Ya Mina Mari, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau desa wisata budaya Marga Teluk yang berpusat di Rumah Adat Lampung Lamban Dalom, Kolok Gading, Bandar Lampung. Pada Kamis 25 Juni 2026, kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal disambut antusias tokoh adat dan masyarakat setempat dan dengan prosesi penyambutan adat dan iring-iringan menuju lokasi kegiatan. Dalam sambutannya, Gubernur Mirja menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari peran besar budaya dan adat Lampung yang telah menjadi pondasi kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Menurutnya, lima falsafah utama masyarakat Lampung yakni Piil Pesugiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyampur, Sakai Sambayan, dan Juluk Adok telah membentuk karakter masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman.

beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung resmi mendirikan unit usaha baru berupa Koperasi KONI Lampung. Langkah terstrategis ini diambil sebagai bagian dari program kerja bidang mobilisasi daya, sumber daya, dana dan usaha untuk membangun kemandirian anggaran di luar dana bantuan pemerintah. Ketua Koperasi KONI Lampung Doni Irawan menjelaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk mencari sumber pendapatan alternatif guna menyokong berbagai kegiatan olahraga di bumi Ruwajurai. Pendapatan yang dikelola nantinya akan disalurkan kembali sebagai dukungan dana tambahan bagi KONI maupun cabang olahraga atau cabor di bawah naungan Koperasi KONI Lampung. Hadirnya koperasi ini diharapkan mampu membangun sinergi yang saling menguntungkan dengan pihak cabor. Koperasi KONI Lampung kini siap melayani berbagai kebutuhan perlengkapan event olahraga, mulai dari pembuatan kaos seragam, kegiatan mendali hingga atribut lainnya. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Apa ada pun rencana anda berkedekung makhluk Tuhan ada pun kuat pun bunyi rencana.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

kamu yang susah banget lepas dari handphone? Pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: tanda-tanda gang hutang mana mulas enggak di warungku di ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasa dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya anjing ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Manya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mapi-api ni ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaulah minyak gaulah usah iwasin nih minyak gaulah. Minyak gaulah minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku. Jadi aduh penuh sampai aduh bela catatannya. Aduh penuh mang dok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung nih aduh.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, minat muari hamparan pegunungan hijau di Lampung Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melintas di jalur lintas Liwa. Suasana sejuk dengan bentangan perbukitan yang dinamis, maksud kami ditanami kopi, menghadirkan panorama alam yang kerap dibagi-endingkan dengan sejumlah kawasan pegunungan di Pulau Jawa. Keindahan alam tersebut dapat dinikmati dari sejumlah titik rest area dan waralaba yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera menuju Liwa. Dari lokasi itu pengunjung dapat melihat hamparan perbukitan lembah hijau serta pemukiman warga yang berdiri di lereng pegunungan. Selain menawarkan panorama alam yang menenangkan, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan kopi di Lampung Barat. Deretan tanaman kopi yang tumbuh di lereng bukit menjadi bagian dari pemandangan khas yang memperkuat identitas daerah sebagai penghasil kopi unggulan.

Beralih ke warca selanjutnya. Di kawasan Gisting atas Kabupaten Tanggamus terdapat salah satu destinasi wisata dan alam yang menjadi favorit masyarakat Lampung, yaitu Bukit Idaman Gisting. Berada di dataran tinggi dengan udara yang sejuk, tempat ini menawarkan pemandangan alam yang memanjakan mata. Dari puncak bukit, pengunjung dapat melihat hamparan wilayah Gisting dari ketinggian sekaligus menikmati panorama megah Gunung Tanggamus yang tampak jelas dan menjulang di kejauhan. Salah satu daya tarik utama Bukit Idaman adalah banyaknya spot foto yang menarik dan cocok untuk memperindah halaman di media sosial. Beragam